0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Jeng,
1: iya. Iya, Bu. Tadi saya mampir ke rumahnya. Dia cuma nitip duit arisan.
0: Oh,
1: karena
0: iya,
1: anak
0: iya,
1: yang kecil
0: iya,
1: itu suhunya agak tinggi, batuk-batuk. Iya. Aduh, kasihan deh. Sesak napas juga itu loh, Bu.
0: Waduh, kasihan juga ya, Jeng. Itu harus diwaspadai loh. Sudah dibawa ke dokter belum? Takutnya kena pneumonia.
2: Waspadai pneumonia, infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah. Bisa berakibat kematian hanya dalam waktu 3-10 jam. Jika anak balita Anda batuk disertai nafas cepat dan atau nafas sesak, segera bawa ke dokter atau petugas kesehatan.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Programa 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau trennya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau trennya.
0: Ke pun Pulau Bang Man. Lampau trennya aset bagi Don. Dino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang kajet ne Pulau motor. Bek ne

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen bang.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tari Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung. Dengorakan lun secara

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun begara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga Jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga Jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan. Bunga Jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Saya terima nikah Puja Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

Propert Budaya Aneuk Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah mandang ya, kewari-wari Lumba Mandung yang setia bersama frekuensi 88,6 MHz Proput RRI Banda Aceh yang pasti J ya. Nyanyi lagu instrumen ini pasti si rebuh kembali hadir di posisi kuruh hingga pukul 12 di Indonesia Barat. Janlun Tuan Juli yang akan terus menemani wadron hingga tuntas di pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk wari-wari Lumba Mandung yang setia di frekuensi 88,6, di urunnya pitanya tak angkat tema aja melake bak tempat-tempat keramat kibannya ya. Oke, di kesempatan urunnya tanya terima sama penelpon yang kehadir ya di si di Patnom di leblah 886 ya. Langsung tak sapa manteng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Juli sayang.
0: Iya, kakanda apa kabar?
1: Kabar cek kau rasanya deh.
0: Alhamdulillah. Untuk Cik Mat, boleh sihat bu, Cik Mat bu, Cik Man.
1: Cik Mat kalah saing hari ini ya.
0: Kakanda. Kiban kakanda, pendapat kakandanya kena tempat-tempat keramat putuk di daerah Aceh memang pesabangnya na memang tempat-tempat keramat kan.
1: Iya, iya, betul-betul.
0: Nah, wisata-wisatawan yang jak kenan jak melakukan.
1: Wisatawan. Sajak je, sajak kunjung kan. Tapi yang lebih laki-melaki sinan. Walaupun keramat, hanya tetap depan Allah yang dirumpi.
0: Betul.
1: Jadi kan tajak sanya mesti tajak kunjungnya masalah sih
0: eh? Ya betul.
1: Tapi anak gak alam melaki kenanya kota sirik berarti
0: termasuk perbuatan dosa besar
1: ya lah dosa lah ulah murung tahan ale kayaknya kipan gak nyama kipan apa caranya tanya api anak ada dengar tuh gak nyampe gak nyampe ada gue kadang gue untuk ke gue ya bagusnya, tapi kan manggil tanya tak melakai bawa orang jengah.
0: Betul.
1: Tak melakai bu saya bunyok berjeng, jepar Allah ya Allah tahu nabi lah memindara rezeki. Kau jangan Tuhan lah, ngah Allah lah tanya.
0: Manjik ya.
1: Yang pendapat lu, pendapat lu sih, pendapat ulama-ulama yang tadi ngadu.
0: Iya, betul kakanda. Iya. Setuju. Iya, bek lah laki-laki punya na wisatawan pijak jak kenan tapi ingat maksud di bek laki-laki yang ke.
1: Iya, iya. Jak ju nak kunjung. Ana masalah di urun jak bak kubu keramat.
0: Betul.
1: Tapi anak jak melaki
0: kenan. Betul. Setuju kakanda. Kan luar biasa kakanda dengar lagu dari Sonyo.
1: Lagu dari bahkan lu cek mak laki dari Armawati Gedogin tapi gitu.
0: Siap terima genasih.
1: Cek mak lanyo.
0: Kakanda.
1: Dua.
0: Salam kisah.
1: Salam ke Lile, makasih Sabe sama Iman dan akhirat berkah umur berkah rezeki.
0: Ya, terima kasih.
1: Cek mak. Kita mau aja cek mak dan kemandu-mandum lah juga biar lulusan.
0: Terima kasih.
1: Yo, terima kasih Nur Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kakanda. Tak terima enggak penuh di 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Sonya. Alhamdulillah sehat walafiatnya. Cik Mat kan?
2: Ha?
0: Cik Mat nyo kan?
2: Nyo.
0: Cik Mat dengar le wo.
2: Kan? Ya kan Cik Mat nyo.
0: Oh, jadi sa?
2: Ha?
0: Jadi sa?
2: Kati Ulka.
0: Kati Ulka dari Dipat ban temong ngan Juli basangnya.
2: Oh, nya baru kenal ngan aku.
0: Masya-Allah, mek pengat-pengat bah. Kati Ulka apa arti ji? Halo, assalamualaikum. Putuh-putuh basang sunyo. Halo, assalamualaikum. Halo. Waduh, mungkin jit kecoba kembali ya. Bacaranya leh. Putuh-putuh sunyo. Kembali tak terima ile di 7055 warilun wah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Juli.
0: Dengan Sonyo?
3: Dari Kak Nur di Pulau Aceh.
0: Masya Allah Kak Nur. Bahaba wa Pulau Acehnyo.
3: Alhamdulillah sehat
0: dan alafiat. Kakak,
3: Ya.
0: Ide Kak Nur di Pulau Aceh nahan tempat-tempat keramat kakak.
3: Apa itu?
0: Tempat-tempat yang keramat nahan di Pulau Aceh.
3: Tempat-tempat keramat?
0: Lagi kuburan keramat, kuburan ulama mungkin.
3: Mungkin halal betul. Mungkin ada jam betul ya.
0: Betul.
3: Bantu juga. Nah, ya, insya Allah keramat.
0: Oh, binan ya. Okay. Jadi Kak Nur, menyia seandainya nyun nak di cabang di tempat Aceh kan nak pada tempat tempat keramat. Nah, urung jak melaki-laki. Kan yang kibang pendapat Kak Nur.
3: Ya, maksud menurut saya langit dalam Aceh ini kan dengan dalamnya kecil itu saya sudah harapi tiap tahun di bulan mainan kan. Tapi dalam Aceh anak keluar. Tapi yang kita ingin itu berkabar sama Tuhan kan. Kalau berdoa berkabar doa doanya semoga diterjemahlah doa doanya walaupun dalam hati ini kan baik. Sekarang setiap ini nampak berdoa dan berdoa insyaAllah kadang berkabar dan menurut bagi dia kan kadang-kadang berikhlas katanya kami doa
0: berikhlasnya
3: sebenarnya ingin sesuatu ingin dan menang punya perjalanan hai dan kan ini nanti ya Allah terima lah doa yang doa barona yang insya Allah ya insya Allah kan menurut tadi jangan lah yang kita benda ya nah pokoknya ikhlas hatiranya
0: ikhlas hatiranya
3: ya pokoknya dia hanya berpikir saja dan doa insya Allah tujuan lah kita benda ya memang ada badan yang dengar ya kita mengharapkan semoga lah kita terima ya yang penting ni ikannya ikhlas hati.
0: Ni yang baik-baik ya. Setuju, setuju Kak Nur Pega ya. Jadi ni tanya baik kenan ya, berdoa. Nang Pega tanya takalan ulama mentang insya-Allah gapo dosa-dosa tanya. Pegahnya nunya tanya takalan ulama. Bede tajak ziarah ba kubu-kubu kenyan menang ka? Okey, Kak Nur luar biasa pendapat rendek tanang nang pendapat-pendapat gak lain dom. Tin Kak Nur laki lagu dari sonyo?
3: Lagu dari Husni Almunar.
0: Dari sa?
3: Husni Almunar.
0: Husni. Judulnya?
3: Judul di
0: Poh harum. Le judul di nyo poh harum na hidayah cinta na dari so kira-kira jasa poh mana? Jasa poh mana baik.
3: Karena jarinya malah ada ulit putuh-putuh makaji mana itu ya?
0: Jujur. Terima kasih.
3: Salam ke dek ini semoga dek ini cakap dek. Tahun berpada di tuan yang malunya cerah korja. Alia ibu dari halanya kasih panggil dek Nurul alia kecil mat. Karena kaki yang mengalir alia badi. Apa?
0: Terima kasih.
3: Yang tu madu dek ini.
0: Terima kasih Kakak Nur.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Kakak Nur. Tapi mau penelpon berikut yang akan hadir Cik Man ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: BUHT yo Cik Man. Karena dua droid ibu-ibu kaum Hawa.
4: Iya, buat.
0: Nak kakanda bunuh lelaki lagu Armawati AR bekas judul dia terserah Kak Juli. Ya, Cik Mat nak dengar judul apa? Okey, terputus Cik Mat ya. Kembali tak terima mentang ya. Bang Masri, halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Apa habarnya?
5: Habarnya alhamdulillah.
0: Tetangga Kak Juli. Bang Basri ya.
5: Kasihan Cik Mat ya, kedua-dua putus.
0: Cik Mat, untuk bantan di sesi kedua apa Cik Mat? Tak terima Cik Mat. Jadi kan, kibar nyawa bang kan, Abang Basri? Bang Basri, tempat-tempat keramat di Aceh kan le, di Sigli nahan tempat keramat Bang Bang Basri.
5: Nah, ni di Kecamatan Kamu nah.
0: Ah, masya Allah.
5: Nah, nah di Kecamatan Kamu di Rubai ya. Nah, mana urus sedih dan urus hame rame urun yang me buka ya boleh tak? Oh, kenapa tentunya?
0: Oh.
5: Nah. Punya agak berasa uro senin berasa nyana dia sampai oh dia kubu dinan kubu luang. Karena luang ada ia tak pakai dari kamonyo kamonyo bangsa bawah kecamatan delimanyo. Ia dari tunggu si rube yang dulu tingkatnya masa gaya yang betapa berjalan berdua. Buat yang salut nadi itu gaya si anu si jono ke tanya masyarakatnya, dulu tungkat ganyan di TBI dilikul itu uji keluar. Ya, ini sebelumnya walaupun tadi semen bimeh di samping kan, sebelumnya hanya itu hanya ikut je berbeku ngelain nanti. Ya, sebelumnya hantar pernah tu.
0: Oh, hantar pernah tu gara-gara nak toko beran ulamanya, ne?
5: Ulama, hantar.
0: Tapi
5: tiap tahun, tiap tahun nabi mungkin nanti lo mau aku buat apa ini nan?
0: Ini memang nah, memang tradisinya, Bang Basri.
5: Bukan tradisi, ini memang tak agennya salah satu kebun kebun kebun ulama yang kan, urung keramat yang kan. Kan kita urung ame sampai sampai nak urung punya kau, mulu macam yo kena urung je mayak nung kena punya kau, main kambing lama.
0: Lusi kambing ini nan kita gun maksud je.
5: Mesti kita nyong tak tahu pun sedroh sinan tak boleh sinan. Dia mesti tak juga main bulat, tak juga belanja pen-pen bulat-bulat. Nyanti lagi yang begini.
0: Oh, untuk naurung magun maksudnya inan?
5: Nah, naurung magun inan.
0: Oh, berarti nanti?
5: Tanya kadang-kadang hanasi dan tamagun ke tu. Tak juga bulat, tak juga kian, tak juga peng, tak juga peng.
0: Oh, binan. Bang Basri, maksudnya naurung jaga berarti kuburan
5: ini? Oh, nah, naurung jaga inan.
0: Masya Allah.
5: Yang mesti dia di sini kuburkan. Padu kapo kecamatan Ogen kecamatan Delimanya padu desa yang nadi pakai ilungan yang toto kan yang dibagi yang padu-padu boh tapo-tapo kumpu tapo tapo kumpu tapo tapo desa ada juga kan nah padu kilo nya ana tetep jadi tapo kumpu tapo ada juga kan nah kemudian untuk di urang kampung kamu ada juga geba belangang geba bulabu geba buta kumpul rumah bagi dia 20 lah apa kan jadi yang ni belangang menggulai alat-alat nanti magu ni sini nah magu ni sini yang mungkin nak urang kampung di tempat di sini kena ya laki yang ni lah maya rindong ya laki tapi yang siapa ya laki ya yang hanjit handabi menghandabi elutung tu lah belangangan
0: oh Vietnam
5: panen elutung Allah walam
0: Masya Allah. Berarti ini memang
5: ini kadang-kadang nak orang yang tamang di bapak rupiah kan nak orang juga ada yang dipandang di yang ke depan yang ayahan oh abu si ayah ke ayah abu si
0: abu si
5: yang ke depan dia kan ya ini akhirnya
0: jadi luar biasa berarti Bapak Masri ide kental
5: mana di sini ramai tapi kubu-kubu ulamanya cuman yang tua ngelung yang kecamatan roh kan
0: betul jadi titip padum uro-uro kamis nah tapi pokok je uro
5: nah kami senin kadang-kadang uro juga kan
0: tapi menyasi menyasi lumoh apa no si kubu apa no uro-uro yang nazar mantang berarti kan urung batu ya hana-hana
5: ah kadang-kadang untuk persijuk lung kan
0: persijuk lung oh tip kan titon tiga
5: Itun tiga, nanti kemudian untuk nazar nyawa untuk tanya kita doa orang mungkin dong buka. Ini nak tamu tahu itu tanya. Ini tamu kau itu tanya. Saya tak perlu tahu kenapa aku bungkus ian.
0: Oh,
5: nan,
0: okay. Yang titun tiga nyo yang roda rahnyo kebe bernya na lumonya.
5: Nah, kita suka bulan na lumo.
0: Oh, kenapa harus kebe?
5: Harus kebe yang bertiup lumo.
0: Pakai?
5: Anu jadi kubu mungkin lah. Ia baju mungkin hargian kan. Jadi siku-siku boleh anak-anak lama.
0: Oh, masya Allah. Ya, ya, ya. Harus ya. Nah, jadi ini ilmu pengetahuan baru ya. Terima kasih, Bapak Masri. Ya,
5: sama-sama.
0: Okey, lagu laki lagu dari Sonyo.
5: Lagu Junaida Awan Putih.
0: Dari sah?
5: Junaida.
0: Junaida Awan
5: Putih.
0: Awan Putih. Okey. Salam salam.
5: Salam pun kudus biasa kami yang yang anyo putu dua ge Ciman ane yang ka nuranyo kuno tanda jaya ha tanda malian kainang di larung malian ke yan alamaro malian sini si kaya tu di kuraya malian rami si yang nadi cegli malian
0: Tolong mah. Mendum-mendum.
5: Tuh, mak cik.
0: Dalam arah cik.
5: Mak cik di dalam arah. Barangnya lem. Pak Yafar, Pak. Pak John, barangnya Pak Morisin. Yang lain memandum.
0: Terima kasih.
5: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih Kanebo penelpon yang kehadir. Langsung kita dengar lagu-lagu Wari-wari lun lake. Untuk Kakanda lun spesialkan ya lagu dari Armaudia Air Bunuh lake judul ji Bekli Lam Luka. Selamat demam.

0: Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPPR RI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: rumah Mandum heboh lagu yang kali danyo dengar sama-sama aja terhibur ke danyo Mandum nih bak kesempatan doronyo tambah semangat dalam melakukan aktivitas yang pasti ya. Kembali tak terima sama penelpon di 7055 Warelum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Uli. Gimana kabar Uli?
0: Alhamdulillah sehatnya dengan so?
1: Dengan Udin di ujung mata Uli.
0: Oh iya Bapak Udin ya, alhamdulillah kabar di ujung mata. Ujung mata gimana cuaca oronyo Bapak Udin?
1: Saya berat uang mulia.
0: Sama berarti di Belang Padang berat tajit uangnya.
1: Ya.
0: Jadi kan di daerah ujung batik, nah tempat-tempat keramat kira-kira?
1: Tempat keramat yang berbeda. Nama betul kampung keramat hancur ya, Ulia.
0: Jadi sih, nama salah. Kampungnya kampung nama kampung ah?
1: Ya, oh, nama kampung. Hati hancur dia.
0: Hana keramat cuma nama di Mantang kan?
1: Oh, nah, ya, waktu di ujung batik dekat sekunder Hana mam ya daerah Halong jadi Abdiya lu dia. Ya. Jadi ada tempat-tempat ramatnya

0: Jadi yang maksud uli tempat samaknya kita
1: lagi kuburan-kuburan ulama.
0: Benar.
1: Cik han tanya tajak kena dalam doa dalam hajat dah perlu hajat.
0: Nah berubah-ubah uli. Jadi yang ke lagi dah pegang menawa orang dia perlu hajat kenan. Jadi dengan tujuan dan maksud tetap lagi Pak Buat Allah juga. Jadi dengan kagubi keramat baurunya kadang doa bahawa kuburan doanya mudah-mudahan doanya kagubi ada kubu puji oh kemenan. Jadi dengan kadang doa baurunya. Jadi yang maksud dan tujuan kedesi Pak Buat Allah mudah-mudahan apa yang yang kita nyo ajarkan cara kita sampo kemenan. Jadi baik tam lagi tiba urang ke kuburan kah?
1: Maksudnya berarti niat yang get maksud jih ya
0: baik. Niat yang go berarti tanyo saja kan maksud dan tujuan dia ziarah. Ya ziarah jadi bagi Allah kah? Yang kemenan
1: coba dong itu ya. Okay, luar biasa. Kira-kira dengar lagu dari Sabahnya Pak Udin?
0: Lagu dari Sabirin Sabah Uli.
1: Judul dia?
0: Sabirin Cinta Pembantu Untuk Nyana.
1: Lain tak judulnya. Salam-salam ke Sa?
0: Salam yang pun tak tuli. Selamat tugas. Sehat Sabir.
1: Amin.
0: Ke Bandung Penyiar Profit. Ke Bang Basri, you know. Mak John. Kana Jaria. Tak nak reply Aceh, Cik Imat. Ke Bandung yang tengah-tengah proper uli.
1: Jut, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih ke Pak Udin yang hadir ya. Alhamdulillah luka kalau lagu karena kalau belum persiapkan tidak dengar sama-sama. Untuk berikut tak terima ngilom sama penelpon yang hadir di Bak Nomboy 886. Halo. Assalamualaikum. Oh, kaputuh lah dong. Okey, kaputuh ya. Mantan tuan-tuan prehnya. Wari-wari lumba mandum, tak terima kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan sopatnya Cik Mat. Baik lihat ya, Cik Mat. Cik Mat, terima kan kaku miskol. Gimana dengan soal dan lipatnya?
2: Ngondo depo.
1: Hah? Oh? Adun?
2: Adun.
1: Dengan saya kan? Aunah nak tak dia dengar? Adun.
2: Adun.
1: Kan Adun Rempang Aceh Jaya kan? Bang Adun kan bina memang su puto-puto. Iban di Aceh Jaya nak tempat-tempat keramat abang?
2: Di Aceh Jaya. Ya enggak. Di Pak Ketemu. Dah bermu. Di Wenda. Yo, Mbak, coba kan.
1: Le berarti bang ah.
2: Le tak dulu.
1: Jadi naureng ya jak kenan ziarah untuk laki-laki atau sampai pehan pun nazar-nazar nah kenan.
2: Nah tak dulu nah. Dina kan. Tunggu jadi wala si Mbak.
1: Ya iya.
2: Nah yang penting kamu kadang
1: berarti ramai berarti yang ide jarah untuk pleh niat atau nazar-nazar. Nah, gede. Bang Adun dah pernah nazaran kanan?
2: Iban?
1: Nah, pernah ikut nazar? Bang Adun?
2: Kurunjilah jaringan tak.
1: Okey lah, karena kerunjilah jaringan. Okey, terima kasih ternyata. Nah, ide. Adun nak dengar lagu dari Son yang kira-kira?
2: Cukup agak cinta kasih.
1: Hana didengar pelan-pelan dari Sa?
2: Cinta kasih.
1: Cinta kasih dari Sa?
2: Dari itu tu boh.
1: Cinta
2: kasih.
1: Baik-baik cinta kasih. Okey. Dari cinta dan kasih ha? Dari Faul Gayo atau Nuba? Belanya lagu Indonesia Pak Sango.
2: Lima.
1: Gimana?
2: Lima.
1: Dari Sa?
2: Lebih.
1: Pelan-pelan Bang Adun. Pelan-pelan dari Sa Bang Adun.
2: Yudi Prima.
1: Yudi Prima. Yudi Prima ya.
2: Cinta kasih versi ini Pak Didi.
1: Beda-beda. Salam-salam ke Sa Bang.
2: Salam-salam. Yang kau temong dulu. Yang nanti kayak gitu.
1: Ya.
2: Kalau saya tak pergi betul amon. Heeh. Budak tadi. Amon. Dan temu sama.
1: Okey.
2: Apa yang ada?
1: Nah Bang Udin, Bang Basri, Kak Nur, Kak Jariah, Adun. Jut. Lagu kan apa? Syekh Yuldi Prima apa?
2: Ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih teman.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey, monggo berikut ya. Siapa penelpon tet dan rimong ile di 7055 leh ba? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Kak Yuli.
1: Jangan gerobak biru.
3: Gerobak biru sate ulka.
1: Abi pasang je mana? Gimana Cik Mat?
3: Alhamdulillah, rabbal alamin sehat, walafiat.
1: Cik Mat, nak tempat keramat di tempat drone ni deh.
3: Ha?
1: Di tempat di ulai karing.
3: Ulai karing hana lupu hana lupa. Ada lupa juga bapak lepas lain kan.
1: Bapak lepas lain.
3: Wala kan.
1: Lagi
3: jauh belum kutahi tanah yang lapan kan.
1: Nak pernah jajak ke nan Cik Mat?
3: Ke mana?
1: Nan melaki-melaki abis nan Cik Mat?
3: Nak melaki cuma doa mereka. Okay, sedekah nak kemangan macam-macam lah.
1: Oh, bitnan.
3: Kita melaki sama Allah Ta'ala. Bagaimana kan? Kan?
1: Ya, ya, betul. Doa bagaimana kan? Betul. Jadi, nah memang tempat-tempat tempat-tempat ulama atau keramat yang tanya ujak jarah, gitu nah.
3: Ya.
1: Menyata melaki-melaki.
3: Menyata
1: kira-kira.
3: Abu tunggu jatri, abu tunggu tiang, jatri tiang kan? Itu kan nak kanuri lain macam nak kaluri belang, nak
1: dina. Oh, iya, iya, iya. Istilah aja kipana ujab syukur ranyopi, ya? Haa.
3: Kaluri belang, maknanya itu gamnya, nak bagi kaluri yang buat kan? Bagi tubuh tanah merah. Ini tu yang Cik
1: Mat. Okey. Luar biasa dia Cik Mat. Isabang mati ya Tom nejak Cik Mat buat tempat bordering keramat.
3: Ana Cik Mat yang najak di ujung pancu yang najak.
1: Ujung pancu empatan lewat rumah Juli baju gede lama
3: cuti. Gede cuba ujung lah kan.
1: Ini kuburan Cik Nan Cik Mat kan?
3: Kuburan Cik kuburan rumah ulama kan?
1: Ya betul.
3: Nana dia
1: kena. Okey. Jek dah Cik Mat lagi lagu apa yo Cik Mat?
3: Lagu pu kena badannya kasum
1: kan. Nyak kasum.
3: Badannya kasum.
1: Badannya bada pisang goreng
3: ah. Ya pisang goreng.
1: Nyak. Jek
3: dari Aceh bada.
1: Dari sonya?
3: Ana pu kasum kena.
1: Ana dari sonya. Jek salam-salam.
3: Halo, saya telefon kerana nasihat keluarga selama iman dengan akhirat.
1: Jut.
3: Ke Abang Mamir, sisanya. Bang Amri, Bang Basri, ya.
1: Jut.
3: Yang Kak Ibu Nobra, ke Ibu Jariah, Kak Eli, Kak Ayati, Kak Diana.
1: Jut.
3: Ke soalan wajah lah.
1: Jut.
3: Dan ke maluman dulu, ya.
1: Gak terima kasih.
3: Okay. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
3: Kak Eli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey, warelo mamandum. Kalau ibu penelpon hadir, anda tak buka, orang kalau tanya dengar lagu-lagu yang kakak laki lele Bang Udin yo, Sabirin Lamno, Cinta Pembantu.
4: Pesan lupa anak. Tolong rahasiakan cinta kita nyo. Sampai ayah lagi buku. Anak, seketik. Loh

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bang Wareh Lomba Mandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya, Probert RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara. Penelpon berikut di sesi kele langsung tersapa di 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, hello sayang.
0: Apa khabar Mak Cik?
1: Tuan Mak Lun.
0: Alhamdulillah, sehat Mak Cik?
1: Sehat alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sehat.
0: Kalau selesai but Mak Cik? Kau selesai but di Mak Cik?
1: Kali alhamdulillah.
0: Okay. Mak Cik pernah dengar kan tempat-tempat keramat di daerah Banda Aceh Mak Cik?
1: Ilun lu nangon ni lu pat nak ada pin je nak tong je nak noja bak Cik Kuala.
0: Cik Kuala mak cik ya
1: waktu je. Kalau kalau ada kan
0: lah. Hmm, hajat nak lah. Berarti je mak tanya mak cik ya tanya perlu-perlu hajat maksud je bak Cik Kuala.
1: Tapi tak perlu hajat baik untuk kekuanya dah untuk ke Allah
0: nya. Untuk ke Allah.
1: Ke pegas ni sama orang pegas bukan. Ya bak kubur bukan syari. Ilun kata mak kau ni. Ada mana ya betul-betul kena ya perlu hajat bak kuburnya nah. Tanya tamtukan Allah dengan bakar Allah dan cuman selawat Nabi Muhammad, mereka Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad tunjuk kena buat kuburnya nak boleh hajat pak don don don don dengar non tupa dan keramat hajat pak don ngabarkan Allah Ta'ala ambil tak kena hajat nak lu nak pakai nak boleh hajat pak kubur don ya hajat kubur bina bak ni termuka dengan Allah lah Nabi Muhammad
0: salawat
1: selamat. Ilun je kena wanya ni nuje balun je dia diplom pada Sabah tika. Pegak diplom pada di jangka yang nanggau dekat nah. Tujuk pada biji nang pegak akal apa sebab akal apa. Pegaknya pada pada mereka ajuk kena Sabah empat Sabah tika.
0: Masya-Allah.
1: Ya Allah nak ilun. Aku ajuk Sabah biji Sabah akal apa. Ami yang ajak Sabah mata ramah lah. Tak boleh ajak untuk kelun. Tanya lun.
0: Ya, masya Allah.
1: Ya. Di kampung ayah dia nak lama duduknya.
0: Okey. Berarti makcik menyatakan kan punya orang jajak jak melaki yang kongkon lagi yang melaki mehut kaya, mehut jodoh. Kibanyan makcik je kira-kira. Ini
1: dukar-dukar yang lepa buat kau dengan gaji orang yang nyawa jodoh buat Allah dah laki. Allah nak beri lah jodoh kan anak lu bagi pejauh kan. Sebab kau punya betul kau punya tamat tapi ni ilun je ni mak ni sebab Allah agaknya Allah ajuk cik orang kanya Allah pejuk cik
0: iya betul
1: kan Allah ya Allah Nabi jodoh nak lu bagiat bang saleh bang saleh bang saleh nak lu mudah rezeki bagi bezak ni adalah ke Allah dan berdoa dalam balik semayang
0: get
1: macam aja dia si sesuai istiqarahnya ni sekali jodoh dan tu ni tu intu dia sekali orang jodoh nak lu gigi pula lemah bak agaknya istiqarah.
0: Good, makcik. Luar biasa.
1: Yang tu mana maklum je tak? Kepul dia tak tanya. Kau yang pergi pegang dia susah. Dia berkecil tengah. Ya, nah. Ini cukup apa lah, maklum lah. Cukup apa lah. Jumpa je pegang, jumpa betul-betul, tak betul. Cocok. Dia ketua. Betul lah. Nyanyi lagi yang belum dukung cukup tengah. Betul. Ini dia pegang dia kat apa. Tapi habis buk-buk. Habis buknya. Saya dah habis.
0: Okay. Habis. Makcik ni.
1: Sama lah dia sambil buat nyanyi. Lepas pegang dia. Habis cukup tengah pegang.
0: Habis cukup tengah pegang ya. Enggak makcik. Luar biasa.
1: Lepas pegang dia. Habis pegangnya pun pegang lah nama.
0: Betul. Okay, makcik ni dengar lagu apa ke sempat taruhnya?
1: Lupa dah lupa. Tapi yang ditanya tak pegangnya. Wastel je buat perutnya. Wastel racun. Orang amin tamang antri. Dia habis baca apa kan ya? Mak maklum mana ni. Gua juga kai landis dia kai yang tai dikutnya main tamu. Dia tak pegah habis tanya. Tanya pegah habis habis orang tamu dua raro.
0: Gat macam. Jadi macam nak dengar lagu apa ke siapa tahu ronyo.
1: Aku je apa ke Nur Muhammad wei ba?
0: Nur Muhammad.
1: Sabra Muda.
0: Sabra Muda. Nur Muhammad.
1: Nur Muhammad Sabra Muda.
0: Okey, salam-salam Aceh.
1: Salam untuk kata ni Nailan memudah sikit panjama bagi badah dan bawa keluarga di rumah bagi badah cucunya di rumah.
0: Amin.
1: Boleh bagi badah pak jantung. Boleh pergi sekolah kan?
0: Gelah SD ya?
1: Oh, SD macam. Semoga sehat mandu di rumah.
0: Amin.
1: Keluarga di rumah memudah sikit panjama. Salam baik dengan.
0: Mak, Mak Cik, ni lagu Sabra Muda Nur Muhammad.
1: Nur Muhammad. Hey, Sabra Muda, hey.
0: Sekolah, Sabra Muda.
1: Nur Muhammad.
0: Nur Muhammad, ya.
1: Nyanyiannya tahu yang jual nak kuda kafe kiri.
0: Nur Muhammad, ya.
1: Ingat bulannya Nur Muhammad sama kena kau nya nak nabi.
0: Menyahana seandainya Mak Cik pulungan tu.
1: Sabra Muda nak kuda kafe.
0: Nak kuda, okay. Salam ke semua Mak Cik.
1: Ini Nur banyak ulah kebaik Nur ni perbuatan Nur Muhammad.
0: Nah Mak Cik ya, okay. Nur Janjungan yang na, Nur Janjungan
1: kali. Yang kena, Nur Muhammad. Kali aku dia hanya
0: ulang. Ya, Nur Janjungan, ya.
1: Betul.
0: Okey, jut kali na siap.
1: Oh, lah ni tengok le.
0: Good, salam.
1: Yang salam ke gang kawan sama mona. Pak Jun. Hello, yang kenyuan kamu yang mana? Yang kau nama?
0: Jut.
1: Apa yang nama? Pak, tanya yang dengar tu dah cepat pun nak. Dah cepat nama. Betul, mana le?
0: Dari adu.
1: Ayan Pak Basri. Ayan Alam Baru. Semoga kau yang berjut. Kau bagi bazar ke. Bercaam ke.
0: Amin.
1: Alam Pak Yahbid. Pak Jalan Bisang. Cuk tengah di Simpang Limang. Semoga sehat beluar rezeki kau yang. Ayan Amir Mahmud. Okay. Saya ni pun ayan sama muna. Baru saya ni. Itu Abang Pahmi. Kau balik nan. Selainnya ke Pak Amari, Kak Eli, Kak Jibu Jeria, Pak Capi, dan bermandu mas.
0: Jut, terima kasih macam.
1: Nak hati dia pun ayah lah patok.
0: Jut.
1: Salam dari Lun, terima kasih yang Yuli.
0: Sama-sama Mak Cik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Mak Cik ya, yang kehadir habunun letak menepak boleh ya. Wak Jono kehadir di 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah. Kiban cuaca di sini deh.
2: Oh, macam aja, yukah ulam ya. Oh, macam ni, dibajar lagi biru dah lah.
0: Biru dah tak dinangit, sama berarti. Tapi kamu nak awan baju-baju tu. Ideh nak tempat-tempat yang keramat, Wak.
2: Gimana, Pakak?
0: Di Gle Genteng nak tempat-tempat yang keramat.
2: Kuburan, mungkin.
0: Kuburan keramat, nak.
2: Kamu ada Gle Genteng, nak kuburan cok-cok-cok-cok ke, nak? Kebuan kerja aku ada kamu yang mengeluh-mengeluh macam mana. Kamu menjadi kamu temayang-temayang di sana. Temayang lehuk, temayang di sana. Dengan pakat orang yang kuburan. Yang kuburan benar teki lah kamu.
0: Oh, Masya Allah.
2: Kalau dia lelaki bawa orangnya, dia lelaki dengan berkat kepada kuatan lah. Benar teki dah.
0: Betul.
2: Jadi kamu orang tu dah jak lele tu selamrin nah untuk apa?
0: Alhamdulillah. Luar biasa ya Wak Jon ya, berarti ideh nah lah ya Wak Jon ya. Jadi
2: ini oleh nalam ini oleh naun jalam pi tuan tuan jak cile ya.
0: Oh ya ya.
2: Sebab kena kata kecil mana kan tentu ini waktu.
0: Oh berarti Wak Jon.
2: Oh, kau deh. Datangnya kamu kan datang dari Lampati, nana.
0: Ya.
2: Kubu kuat cakap kau. Kena lewat Wak Jon.
0: Je. Wak Jon, ini nak padu buah berarti kubur keramat.
2: Ramai deh. Nee, tuan cuci bukit lah mah.
0: Oh, berarti nak padu buah dah kena.
2: Nak padu buah.
0: Okay, mantap. Berarti jut lah masuk jitanya ziarah kenan kau okay.
2: Ya betul.
0: Ini lewat-lewat u Gleg Lunting berarti jita singgah bak kuburan.
2: Ya, tapi pakai undangnya. Pakai undang Gleg Lunting. Memang hei dah ya tak ada. Memang yang kena kadang-kadang ni bawah jamblang. Nah, macam belang.
0: Macam backlink kan?
2: Ada wajan dan tarik lady.
0: Penting lah binan wajan kah?
2: Haa, betul. Okay.
0: Baik, wajan nak dengar lagu apa ke sampai taruhnya?
2: Lagu Yus Run Yus eh.
0: Yus Run Yus?
2: Jangan juga Siti Mercedes.
0: Siti Mercedes, ya? Jit.
2: Ya, ya.
0: Salam-salam.
2: Salam-salam. Geran pun. Eh.
0: Terima kasih.
2: Baik, sehat. Tapi baik. Sejak tapi pengambungan kemahannya.
0: Amin.
2: Nak ke makcik di Wan Uno. Dekat Eli, dekat Enong. Kadang anak tua ni kerubak biru. Cik makkan kerubak biru. Cik kerubak cik mana tak saya belatun ke?
0: Masya Allah, bertahan ya.
2: Dia punya kepo kakak tahun. Cik mak, saya makan tak boleh. Dia memang dekat ayat. Dekat mana, ke Pak Abah mana.
0: Jid.
2: Ke Pak Amari di Kota Melaka. Abangnya ke Pak Jafar, ke mana-mana di rumah.
0: Jid, terima kasih Pak Jod.
2: Ke Kak Eli, di pagi iya.
0: Jid.
2: Ya, kerana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih dua bapak nelfon yang kehadir langsung. Dia dah dengar lagu dari makcik lah Kepno, Nur Janjo.

0: ya kali tanyo dengan sama-sama Jud. Moga Jud terhibur getanyo mandum-mandum dan Jud buat suasana tanyo lebih semangat melakukan aktivitas ya. Bagi ibu-ibu rumah tangganyo yang mungkin saatnyo dengan masak-masak. Waduh, harum-harum masakan untuk awak ramandum kalaper jadi. Baik, tetap terima ngileh sama penelpon di 7055 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Yuli.
0: Kakak Eli, apa kabar Kakak Eli?
1: Alhamdulillah, sehat,
0: walafiat. Alhamdulillah, Kakak Eli pernah ajak-ajak tempat yang keramat-keramat?
1: Oleh, tak ajak-ajak dek, tak ajak ziarah kubu-kubu ataupun tungku-tungku ulama-ulama ya nak. Handphone ini yang tuara pegah ini nak siah kuala kan? Siah kuala, kude ubukun ulamno, maipot umuruhum, kude ubukulam Wajah Selatan Labuhan Haji kena buat tungku dia kan. Pak Abu dia. Pokoknya lelah tempat-tempat dia. Dia ajak daerah-daerah dalam hutang, orang gede kan. Daerah Kampung Jawa kan. Orang keramat, orang-orang yang bukan pimpin-pimpin yang roh yang kehanalian kan.
0: Betul.
1: Dia tak ajak lah yang banyak. Asal tiga kiram tinggi kebakar dengan tempat beratnya. Nanti kata puasa lah ajak orang-orang minggu orang puasa. Tak ajak ziarahnya. Alinya nasi kenal daerah Lampu Neru no? Buat tempuh nampak di kenaan yang kuburannya banyak gerihannya luar lagi kan meninggalkan waktu perang dengan jadi kisah-kisahnya madu itu siapa harus terdupa kan.

0: lupa dan yang untuk tak ingat pokoknya hal yang kau berjuangkan untuk tanya orang kan. Nantinya kau beri walaupun tanya orang bukan takkan tanya orang dan masuk senang lah kalau pergi dengan orang yang kan. Berjuangkan beri hal yang. Aman dah daerah dah apa kalau boleh ada melanggidang. Pekerjaan kali hijau tengku apa kat orang yang kan. Lelah hoho kalau kat hijau yang.
1: Iya betul.
0: Dalam haji kasihan bila Allah saya akan pakat jahat yang kan. Karena itu kita tanya orang mengenang tak kala yang kuburan katnya kisah-kisah katnya lalu naik tulis yang dia baca cuma dia dah baca ketua dia yang
1: ini ya ya
0: waktu ini nak siap malam dia macam tak kenang-kenang lampau dia pada urung kan
1: betul
0: maka je waktu kata orang puasa tak jatuh lah dia juga yang dia tinggal tanya kan.
1: Nah, perbedaan han ka Eli perbedaan pagi tanya kalau tak jarah baganya segolong tak jarah berkata rentram hati tanya atau kiban.
0: Tanya mana? Karena misalkan sekali ada yang mudrah bapak kita menjadi bercerita masalah ulama-ulama. Semangat tenang tanya dia. Kadang-kadang ada bagian ulun kan tanya mesti dari tanya mana? Tanya saja ada mudrahnya untuk memperbaiki diri dia. Alian-alian kita ajak pak ulama yang tak kunjungnya lah yang tadi aku kan tajuk yang terbaik lah yang kumpul berjaya yang bergerak dengan kan. Tanya jadi tanya kan tajak kena tabut yasin dengan untuk tenang. Jadi tanya yang kakak tajak pak ziarah pak kuburan ulamanya. Memang tenang tenteram dia.
1: Masya Allah.
0: Kan tanya baik mesti hebat kat aja sejaknya nak tadi berubah lagi yang berubah lah. Berubah perubahan ya kan. Jadi urusnya dek diperjuangkan lagi yang rupa. Tapi masa untuk keluarga mata nak dia perjuangkan. Untuk memperbaiki anak-anak tanya keluarga tanya yang hanaga bugot lah ya. Tak pernah lah contoh-contoh tanya kalau kita dengar lah yang kan. Maka dia tanya pada untuk dirinya untuk telefon untuk berom. Alian untuk anak tanya bu MT tanya yang boleh ia jadi tuai pegah ke keluarga orang urung lain. Alian bila sanggah dia pegah lewur. Tanya oh yang nak betul, yang betul yang. Jadi budanya budak tu pun baik dah jajak mantan dah dengar kan.
1: Kan. Ini luar biasanya kan. Pendapatnya. Ah,
0: kalau ide-ide ni ada jarang yang budak tukar juga ada yang biar ada tukar kan? Alam tak ada jarang budak kubur dan yang agak-agak yang kada tukar.
1: Iya, benda perubahan. Betul. Benda perubahan lah dari pumpun kan takal tak kunjungi ya.
0: Ya, betul.
1: Okey, luar biasa Kak Eli ya. Kak Eli nak dengar lagu apa di kesempatan ronyo?
0: Lagu urunya Armawati pasti ada ucap di Cik Mak.
1: Hana, Cik Mak Hana berempat bu Kakanda Buno.
0: Oh kali Cik Cik.
1: Kak Kakanda kan dia wai pun.
0: Oh. Awak yang berubut-ubut tak Armawati ya. So malah ini. Marwal mantau mah.
1: Jut judul.
0: Bu bu. Putik Panjo mantau.
1: Putik Panjo, salam-salam.
0: Salam yang boleh kepada Ili, semoga ada Ili sehat sabinan. Selamat iman dunia dan akhirat di semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk suami Loncik Yana semoga bergayam bersihat orang sihat lahir dan mati Encik. Untuk makcik Yana, makcik Loncik sama Pak Jinjak ziarah.
1: Betul.
0: Semoga makcik bersihat sekeluarga untuk Cik Yana di Cik Gelincin. Yeah. Untuk Wak John, kak senang dengan lagu-lagu Mercedes. Siti Mercedes. Untuk Pak Amri Cik yang di Kota Melaka dengan ibu. Untuk Ayah Gas yang nak di Lampu Lau Cik. Untuk Amir Mahmud. Untuk Basri Cik. Ya, pekerjaan Pak Amri di Basri yang galak lagu Mercedes yang nak. Wak yang galak-galak lagu kan. Alian untuk Hayati di Korea Cik. Untuk Rizka Yana Cik di Lambaro. Untuk kanda jariah minum mata awak ada mong ronyo ah. Jadi Cik Mak
1: Cik Mak lah puno sesi ke Bandung ke leh kan janda mong.
0: Semoga bukan di kursi goyang belum mubur goyang lainan dengan Cik Mak dua. Bagah dia bagah istirahat aja banyak. Terima kasih adik Yuli ba.
1: Sama-sama. Akak, Belen untuk lagu kan Putik Panjo yang na bungong si tangke Putik Panjo memang na biasa Kak Marwan.
0: Nasi, mohon yang bahtera cinta je si.
1: Cik menyena putik panjo lain dulu minta apa?
0: Ya.
1: Cik, terima kasih.
0: Dari Marwan tu menteng je.
1: Terima kasih ya kak.
0: Sama-sama kasihlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Eli yang kehadir ya di 7055. Kembali tak terimong di lebelah 886. Nah, siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warehlo.
1: Apa Kakak Yana?
2: Alhamdulillah.
1: Lagi kajian janjian masang ah, Kak Eli, Kak

0: Eh, Ana, Bik Nana.
1: Ana janjian, kamu DO soalnya Ji.
0: Oh, Bik Nana. Ya.
1: Karena kayaknya bantuan dari pesawat kan. Jadi kayak dupean.
0: Kakak Yana nak pernah jajak ho mentang untuk tempat keramat-keramat nyo Kak Yana.
1: Oh, dia menyanyian dulu Kak Yana lah kem ah. Kak Yana hana jajak babak keramat kan takut sesak ke kiri.
0: Sesak ke kiri ya Kakak.
1: Karena kan bak jajak hana tak sangka-sangka tu bak tak ngon tu melaki-laki dan nyobi melaki si. Jadi Kak Yana cukup ya jajak babak kuburan je kan. Menye memang melake tu. Ba Allah ju le semayan ada semayan ada doa ju. Adapun menye nak menghajat, ya Allah Nabi sakit lo berpulih, gak pulih hajat nanti dua rakaat le semayan ba kuku tengku syah kuana. Nyanna ka ena pula agian. Menye ingin hajat tu kan? Adapun nyo urangnya mejak ha mesti nak ajar nak tes pe yang mesti nak kan? Ya Allah Nabi berlewat dengan berkat kubur dan kubur untuk menang kan untuk lenjak lebih hajat ataupun untuk lenjak juga sedekah tuan tapi Kak Ena kain Mbak Masjid Raya punya hajat-hajat lagi kan.
0: Oh Mbak Masjid Raya
1: okay. Ya Allah Nabi bergolnya pupu pokoknya hajat kan dengan berkat Masjid Raya kan untuk lenjak semayang dua rakaat lenjak sedekah tuan dalam jalengan tadi yeah. Menyebab kubu-kubu Kak Ena angkat tangan waktu boleh lah. Cukup ya really. Bukan tanya dari zaman Kak Ena hantar enggak.
0: Takut Kak Ena.
1: Takut lah. Karena apa tanya untuk kenan bisa saja setan menggoda gini. Ikut ilah ketengku nung doa nebi nyan nung doa macam-macam lah segala macam kali saya dengar tu kan. Untuk rosik latih tanya.
0: Good.
1: Karena kan dia kan hana yang harus kita ucapkan doanya kan sama lagi ya. Terkadang latih karena kita yang melaka. Jadi iyo yo tak ada nak nak Yuli.
0: Nya nya lada uru mungkin nah bit nah lemah hati.
1: Nah Yuli kan. Karena nyen kan ziarah-ziarahnya dia nya tajak ziarah mesti lagi tajak ziarah ba urun cik tanya kuburun cik tanya kan tak berdoa dah baca Yasin dah kirim Al-Fatihah nya je tajak ba kubur-kubur dengku lagi kan. Yang penting baik jak kutu siap melaka.
0: Betul.
1: Ladang-ladang abang gawan nak kaya dengar tu kan. Ujak bak kubunya kau pulih sakit lho. Lakai bak tengkunya berpulih. Ya Allah ya Tuhan tinggal nanti saya enak. Cuma tanya hanjit tak pegah karena kan tengku nak juli. Hanjit tak nak sehatin. Tuk kenapa nak tak pegah-pegah apa ada pekah. Apa kitab kan saya baca. Ya kan. Tetapnya kan seharus, tidak seharusnya baca kitab tentang hal-halnya nak tengku kan cerita-cerita kan ya kan.
0: Betul. Ya.
1: Jadi kita melakai baik lah Allah ya Allah Nabi berpulih berkat kubu tengku bulan untuk lebih dihajat dengan ikut sertakan Allah.
0: Ya betul ya.
1: Lihatkan ya. Tengku yang mantan berada di melakai Allah
0: ya kan? betul.
1: Sedangkan tanya mendoa ada lagi enggak yang melakai Pak Allah sih.
0: Betul.
1: Jadi apa salahnya tanya langsung Pak Allah. Hai memang je lagi tanya Pak Tengku kan. Karena doa lebih ijabah oleh Allah kan. Karena agaknya kan kekasih Nabi mesti rindu dengan Allah lagi kan. Tapi yang ke mana tak ikut sertakan Allah dalam laki bagaknya mak kubunya. Kubunya apa dah tepu. Terkadang deke really.
0: Betul.
1: Okeylah baik banyak dah buka hantu leh hol kan.
0: Kak Yana dia dengar lagu dari So Kak Yana.
1: Kak Yana ronya lagu dari Ahyar Bohate. Lala Lam Donya.
0: Ahyar Bohate, Lala Lam Donya.
1: Lalo Lam Donya.
0: Lalo ah. Good. Salam
1: produk ke Juli. Semoga sehat habis.
0: Dengan ucapan yang sama. Berkah
1: rezeki.
0: Gue tak doa dengan ucapan yang sama kayak apa.
1: Terima kasih Juli. Selanjutnya ke Kata Manguno, Bandung. Selanjutnya ke Dek Pisi, ke Citengah, ke Kak Inong, ke Bandung-Bandung.
0: Lagukan lah kalau belum persiapkan. Bah.
1: Oke, terima kasih Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Yana dan Kak Eli yang kagak tamong. Untuk Bang Amir, sesi berikut je lon terimong bah. Kali berikut kita dengar lain lagu yang kagak lakai Kak Eli dari Marwan dengan judul ji Putih Panjo.

0: Waalaikumsalam, Yuli yang terhormat. Khabar buat bengok ni dalam keadaan sehat afiat mentau. Memanglah bak tempat kuburan Abu Ibrahim Wailah yang kejap kan. Dengan bak tempat kubur Teku Umar Johan Pahlawan yang kejap. Jadi fikir dan fikir tanya bertinggi untuk perantara doa tanya kedai bak Tuhan yang boleh juga. Jadi yang pertama tak memang kedua oleh tanya tanda kedua kedai bak Tuhan memang saja ada tempat ulama nyo bertinggi kala ke bantu doa tanya. Bertinggi dengan doa ulama. Jadi penyanyi ini mendapatkan nikmat yang boleh berat. Sedangkan ia mata Nabi Bilal bertuju na tidak hamba bertuju itu nama Fak Labah. Jadi dalam keadaan hudud dengan dalam keadaan tercetek bertuju gejaklah Pak Nabi Muhammad bertuju dekat Labah. Ya Nabi tolong berdoa ke ulun tuan. Doailah Nur Hudud bahagia. Doanya tu lah harta untuk ulun tuan. Berarti dengan doa Nabi Muhammad ketampaikan kepada Tuhan hingga tak labahnya menjadi tidak orang yang sukses. Lekaman yang boleh berat tujuh ke kepenang dari Nabi Muhammad. Ya maka Nabi itu lagi. Memang lagi habang cerita benar. Memang Nabi ini memang berarti yang paling dahsyat ia berterima doa berarti doa Nabi berarti menjadi sisi Tuhan berbina Nabi berarti Nabi Muhammad Nabi Taulai yang boleh berat malah lagi pegahan tu lagi pegahan cucu tu tengok jak buat kubur yang memang menu yang boleh berat menyuruh nama itu tengok niat tengok gak berarti terjak buat kubur tak baca yakin tak ada Quran ditimbang tajak ukan tu lebih baik tajak bagu bu nyam yang menurut pendapat ulun tuan.
1: Betul.
0: Jadi nya tajak ukan tu ta be maka wate maka tuha tanyo kede bak bine kan tu ha tu kede mate nya dan tu nang tau dan ga haju ti dan ga manya anje ta pega penya lebar kong kamu ha madu muka.
1: Betul.
0: Nam nya tajak bagu bu nya betul. Hingga mendapatkan nikmat tanya lagi tanya dia apa kubur kunci tanya yang boleh pegang kata ya Allah muka kenal dengan doa pun dengan doa pun yang tahan nali dengan doa tanya ya ubat baga satu doa pun yang tahan nali yang disampaikan Pak Tuhan yang ketiga pakcik ini
1: Masya Allah
0: baga satu jadi bila orang yang mati ini jibun ya Allah ya Tuhan ku berhudud kebahagiaan ulun tuan di dalam dunia yang baga tak lebih ya yang yang bagi anak-anak ni di dalam dunia ni lebih yang boleh berat. Ya. Yang mana lah yang boleh berganti. Berarti ji. Disampaikan dek. Ngomong yang lain lah.
1: Jid, Bang Amir. Luar biasa benar. Okey. Lagu jadi lagi lagu dari Sonyo, Bang Amir.
0: Menyadi nak putar-putar lagu ni je. Lagu Maimun. Nak wala ke lah.
1: Goloh. Maimun bang ah.
0: Doa ke ayah.
1: Maimun ya, Jid. Doa ke ayah ya.
0: Nah lagu ni.
1: Baiklah loncat lainnya. Doa ke ayah. Nah. Nah.
0: Maksudnya. Ini lagu ni. Maksudnya sebetulnya untuk menyedarkan tanya. Maksudnya nak rumah dua. Apa macam mereka. Karena mana dia. Ya
1: betul.
0: Maksudnya. Sebelum ni buat. Mati. Buat Kak Eli.
1: Good.
0: Buat Pak Amri. Buat Pak Cik Mat. Buat bunda jeria.
1: Iya.
0: Olehnya buatnya hana tu wajib buat peniaan mudah-mudahan buat tadi dengan keluarga menjadi peniaan the best agar dikenang sepanjang muka menalah ulun dua pedah pak Yuli.
1: Jadi terima kasih Bang Amir bah.
0: Mudah kalau assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bang Amir. Berikut terima ulang penelpon dari P7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Sodipatnya?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Iya, apa kabar nih Kakak Ayu?
2: Alhamdulillah sehat baik.
1: Alhamdulillah ya. Kita angkat tema tentang hari ini kan kunjungan ke tempat keramat-keramat. Kalau di daerah sana ada enggak ya tempat keramat ya?
2: Keramat di
1: Maluku Tengah.
2: Di Maluku Tengah, tapi ada di salah satu daerah di Maluku Tengah, tempatnya di Kecamatan Salahutu atau di Kabupaten Kecamatan Mehitu Barat itu ya, itu masing-masing Maluku Tengah juga. Ya mereka percaya dengan keramat-keramat itu.
1: Kalau Ayu sendiri pernah datang gak ke sana Kak Ayu?
2: Saya pernah tinggal di Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu ya, kalau disebutnya Kampung Sepak Bola di Kota Ambon itu. Karena sudah terbiasa sih ya, dan ada salah satu acaranya di situ kayak semacam mereka harus menggosokkan arang gitu ke setiap orang yang lewat gitu. Jadi saya agak ngeri juga sih karena harus dikejar sama orang-orang itu.
1: Itu tradisi ya kayaknya?
2: Tradisinya kayak gitu, kalau memang di acara maulid ini gitu ya, nanti ada apa perjalanan besoknya untuk keramat, apa cuci keramat gitu ya, baca doa. Kalau saya lihat di Negeri Tulehu itu, karena setiap marga-marga ada ya, kalau kita bilang di Maluku kan punya marga, kalau saya bukan asli Sulawesi, bukan asli Maluku, saya tidak punya marga. Kayak keramat satu marga Nahumamual Nahumaruri gitu ya, atau marga Lestaluhu kayak gitu, nanti mereka masing-masing bikin acara seperti itu.
1: Berarti memang ada tradisi mereka sendiri gitu ya.
2: Iya, kalau di sana dulu saya taunya mereka bilangnya posok uga pokoknya kayak gitu lah bahasanya ya. Jadi mereka harus menggosokkan arang setiap tapi itu di jalan-jalan sih.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita yang lewat kita harus hati-hati sama mereka itu.
1: Kalau seandainya enggak digosokkan arang enggak apa-apa berarti ya.
2: Gak apa sih, cuman orang kalau sudah tahu nih kalau pada saat mereka apa namanya tradisi keramatnya, mereka kebanyakan sore baru keluar dah ya.
1: Gitu ya, saking takutnya gitu ya.
2: Iya, walaupun kita pendatang tetap kena juga sih.
1: Oh gitu, kayaknya kayak harus di disamain semua nih gitu ya.
2: Iya. Oke,
1: luar biasa nih pendapatnya dan masukannya. Oke. Kayu.
2: Kalau di Maluku Tengah nggak ada ya, karena di sini kan daerah perkotaan, tidak ada keramat-keramat, kecuali mungkin kayak di negeri-negeri ya. Tapi saya nggak tahu, yang saya tahu aja cuma di Kecamatan Salatu kayak gitu, harus ada yang gosok-gosokin arang, karena mereka juga pakai arang juga tuh, hitam-hitam di muka, di badan gitu ya.
1: Oke, baik, luar biasa. Jadi kan kalau ada memang nanti dari warah-warah lo yang lewat muka sana, jadi hati-hati kalau mereka lagi ada kegiatan itu, ya udah jangan keluar rumah dulu gitu ya.
2: Iya, jangan keluar rumah dulu, kalau mau ke kota gitu ya harus hindari hal sebenarnya. Nanti gue suara nggak bisa keluar lagi, itu kayak semacam arangnya sudah dicampur pakai air gitu ya. Nggak tahu itu pakai apa, karena hitam gitu loh. Kalau kita gosok juga, kalau dicuci juga agak susah gitu.
1: Oh gitu, susah ya, kayak mau permanen.
2: Tapi memang ngeliat man terlepas, cuman memang ya begitulah ya, dia harus kena arang, kena yang hitam-hitam itu.
1: Baik, luar biasa ini ya informasinya. Oke, Kakak Ayu mau dengar lagu apa?
2: Lagunya dipilihkan aja ya sama.
1: Baik, terima kasih Kakak Ayu ya.
2: Iya, ini sama Kak siapa ya?
1: Ini sama Kak Juli nih.
2: Oh iya, sama Kak Juli, kita jumpa kembali ya Kak Juli.
1: Iya, alhamdulillah udah dua kali nih Kak Ayu masuk ya.
2: Iya, pokoknya sama semuanya aja ya, pada hari ini dengan Pro Pat RI Banda Aceh.
1: Baik.
2: Semangat, apa sehat ya, walaupun musim kemarau, musim apalah ya di wilayah kita ini, masing-masing selalu berdoa. Semoga kita sehat dan salam doa subhanahu wa ta'ala. Buat Kak Juli, terima kasih ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, siang kembali buatnya Kakak Ayu. Baik, terima kasih ya buat Kak Ayu ya yang sudah masuk di kesempatan hari ini. Nah, mengingat lagunya disuruh pilihkan, masih kita terima nih satu penelpon lagi nih, khususnya khususnya untuk orang warga wari-wari Lomba Mandum ya. Kita terima sama penelpon tuh ya, karena lagu you pilih Mbak Kak Juli dan you udah pilih Mbak Awak Drone Mandem ya. Oke, kembalinya tanya terima lihat sama telepon tuh yang kak hadir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Kak Geselen yo Mbak Sango. Baik, mantan tanyo preh yo di leblah 886 tanyo rijet ile manteng. Oke, Kak hadir di 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Yuli ini yang Kak Eli pilih satu untuk Dek Ayu kan, dia sukanya lagu Berge, Dek Ayu.
1: Dek Ayu. Berge ya.
3: Ya, dari Berge dia suka biasanya minta dari Kak Ju dengan Kak Anggi kan. Lagu-lagu dari Berge ya.
1: Berge-nya judulnya belum pilih Kak Eli?
3: Yang mana bahasa Indonesia lah Pak Jun.
1: Jut. Lo hantong pernah dengar lagu Berge Kak Eli, mungkin jadi request le judul ji. Berge ya. Je entek lo pilih mantan je cik kakek. Terima kasih ba Kak Eli ba. Baik, terima kasih ke Bang Amir, Kak Ayu dan Kak Eli. Gagak pilih lagu spesial untuk Kakak Ayu ya. Tak dengar le lagu yang kakak lelaki le Bang Amir, Waila. Lagu dari Bang Maimun, Doa ke Ayah.

0: Malam yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz Proput RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara ya. Ka Padunggo dan Yudenge Hak Buno, dua boh lagu dari Berge dan juga lagu Aceh Hak Buno yang kami nangke dari Maimun ya. Dengan doa untuk ayah, semoga lagu-lagu tersebut bisa mengingatkan dan aku doa runci tanya yang mendengar dan terlepas rindu tanya ke kedua runci tanya ya, amin ya rabbal alamin ya. Mantan tuan pre partisipasi wari-wari lomba mandum di nomboi 0650 7055 atau PD 0816. Oke, langsung terima mantan ya sama penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, masya Allah.
1: Udah nunggu 10 menit datu berarti ya.
0: Oh ya. Oh ya.
1: Kenapa kayak itu?
0: Jatuh di 10 menit menunggu.
1: Ya, 10 menit dah nunggu ni. Bisa datu.
0: Oh,
1: hana masuk ayu du dari Maluku orang jauh. Tidak apa-apa juga.
0: Hana depan apa ah? Mungkin di sama Hani, mungkin jaringan Han.
1: Sama Hani, lagi ada ringan.
0: Agak, oh ala.
1: Lagi urun sama Hani jaringan.
0: Lagi cuaca uronyo, cerahnya.
1: Ya, betul.
0: Jadi kipah haba Pak Amri?
1: Haba belanja hari ya.
0: Kipah kan?
1: Tanggung nak pulang.
0: Tanggung tak boleh lah. Dengan padu murah tu dah hidup. Dah dua leput kan. Put urah tu pasal.
1: Urah tu lah.
0: Kan?
1: Ya.
0: Nyahana put limong, nyahana limong enam.
1: Ya. Seminggu kau rasa.
0: Betul ya.
1: Belum enggak. Azrah belum malu kan. Belum enggak je.
0: Ya, betul cik ya. Ya. Jadi Pak Amri. Ini nak tempat keramat kan di daerah sama Hani.
1: Ah, tengok nak terbuka daerah sama ni ni. Terbuka orang kampung dulu orang ni.
0: Ah, je.
1: Ya lebih tu, no, dari rumah. Pamri lebih kurang pertu mete.
0: Tak berarti nyan kuburan ulama.
1: Kuburan ulama, kuburan orang kerama, kuburan
0: awai.
1: Orang pegar belang jero ni.
0: Masya Allah.
1: Bandaro Pak Idu pemancar RRI penghubung dari Bandar Aceh nak.
0: Ya.
1: Nan hasil dari payah mana ni ya.
0: Masya Allah ya. Nen kuburannya nak jang jaga Pak Amri.
1: Kamu jaga mandu masyarakat.
0: Sama-sama berarti nya.
1: Okay. Tapi anak payah ada juga ada kuburan lah, anak ada depan di gelih tapi.
0: Oh ya.
1: Padahal kuburan di ubah saya dia. Ya. Tapi kuburan bisa gelih tapi.
0: Ya. Berarti na orang na yang pergelih tapi berarti. Tapi anak tak tusuk dan
1: Anak ada tutur dan kata kuburan orang lebih lah ada juga.
0: Pasti ramai yang jak jarak.
1: Ramai orang di daerah ramai. Asal dia kena anggap juga orang dia dari kena anggap ke pasir perlah.
0: Pasir.
1: Jika merantau kena lebih kurang pertutur yang lalu ke.
0: Tak ke Masya Allah.
1: Jadi jika merantau kena daerahnya kebangan urina lah. Anak katanya tino.
0: Berarti keturunan gajian lain kan? Kira-kira, Ana?
1: Keterangan Ana, cuma bapa orang awa mungkin dicukri.
0: Keturi ya.
1: Nampak kamu muda-muda mana? Anak dicukri dah ada pegang teman telinga kau. Telinga orang awa pegang orang ni.
0: Betul kan? Gak perlu tu lebih kurang ya.
1: Ya, nak waktu geku belang ambil di belang jaru amba pemancar RRI ya. Gua buat dek tabor ke.
0: Masya Allah.
1: Kemudian kuah di tabor di mana? Urung je aman tabor mungkin dek tu reo. Kemudian buahnya lebih.
0: Betul.
1: Ya, cara di waktu tajuk buah hancur kalau kena. Kalau sedia beru dengan demak dek. emo membrua patu lampere mana kuah menanti hanje kala onyo perle bulu atau onyo aja hanje kala emo aja tiga emo nyambu nanti berarti mantap mungkin urun kotor ya orang ni
0: cep bu
1: kante habi malah hanabi malah hanabi nada netnya mesti kargar kuah nanti
0: Masya Allah, ini kelebihan ya. Maka aja kepegangannya keraman.
1: Rama-rama, urungnya boleh-boleh kau, naya boleh ajari ya. Mm-hmm. Memang, lelaki kan, bagaimana? Tanya udah lelaki, Allah kan. Nah, banyak perantar ya. Cuma urungnya dia kenan tu. Nah, anu imo, sakit-sakit pro. Ya, kenan tu hamre, hotel tu, biar yang muka kenan, bah, kubu, nah. Boleh rambe dek, mana memang tu boleh kan?
0: Tapi perantara
1: ya, betul.
0: Lebih bagah ke pegawai cabah doa ya? Orang yang akan meninggal ya. Itu orang ulama
1: ya,
0: Masya Allah. Berarti mantar rame
1: Rame orang yang ada mantar malah aku nak gempo kamu dek ya, nak gempo terka jaman Ule-u
0: Ule-u
1: Arti-ji kanya Nak-u tapo dek kai timah u Jadi, waktu kepuli kan berle kan santan.
0: Iya santan.
1: Uang ukai demo. Gece punggung jihan tika yang tu baru uang gece tika gumtu.
0: Santan.
1: Beramah santan lagi kula apa ya? Yang tiba di ujung yang kepula.
0: Tikan tu kepula.
1: Ubeh sampai membos sampai dah mencoba uang no.
0: Masya Allah.
1: Nah, kisah gampung kamu di. Hei, memang gampung kamu. Gampung anak ramah di. Tapi orang yang telah-telah nak tak. Nepu saja. Lagi kecil-kecil di masyarakat-masyarakat. Nah, anak pernah. Pernah lelon depu. Anak muda ya. Belum patah ada gombu. Tuh kuburan anak-anak. Gada gombu pot guru belum bata ya?
0: Iya betul. Hanjut.
1: Gada gombu pot guru pawa belah gaju lah.
0: Ya Allah, ya.
1: Jadi bangku buah geputeh oleh kira-kira 200 macam. Kaju buang, kaju kuah. Mambanya leta yang lain-lain lah tu.
0: Kaga pelumah langsung lah saja
1: ya? Ya, maka jadi urung kenamnya urung koto-koto.
0: Hati hanjut, nah?
1: Hanjut je ada kena. Itu lemah tu, temanlah lemah tu.
0: Nawangi kuburan ni nan, nya Pak Amri.
1: Ya, tu benar mahu ukuran pertama je lah bukan.
0: Lu dah pernah lonjak bak kuburan keramat kan wangi kuburannya maksudnya beda pas datang mungkinan kan memang wangi ya. Wangi ulati nan, nya nan nawangi-wangi kuburan.
1: Wangi-wangi cecek jangan tapi anak tapi
0: oh nyonya betul
1: malah pedagang kaya ada kuburan anak tu jamu je nak anak tapu-tapu dia jamu kadang 6-2 total ni tapi
0: mantangga
1: utuh
0: Masya Allah
1: mantang utuh anak bapu anak bro kaya sehingga orang
0: iya
1: matanya hai tapi kiri
0: kedua jangkauan tanya tak kena.
1: Ya, kalau di dua jangkauannya.
0: Okey lah, Pak Amri ya. Luar biasa ya. Pajak-pajak untuk menyenam singgah-singgah. Kamu menjaga ke dia untuk keluarga?
1: Ya, untuk nenek pupu. Nah, cara lon. Bukan. Tajak lagi sama-sama.
0: Jik, sama-sama buat kuburan.
1: Bentuk kadang. Lo yang buka-buka untuk. Kita tanya mana urun daerah-daerah.
0: Jik.
1: Daerah kamu, tanya bebas.
0: Jadi Pak Amri, lelaki lagu punya kira-kira?
1: Ya, sabar tujuan dari.
0: Sabar tujuan dari?
1: Dari Tasha Ulka.
0: Tasha Ulka, salam-salam.
1: Salam-salam, kepon, kudran leh, semoga bu sehat lebih.
0: Semoga nasi. Kaya
1: kurung sehat lebih, ni otel katruk apropo leh, buka.
0: Soalnya kurung sehat.
1: Kadang kali kan, saya apa-apa ada yang kau lagi buat peruru lah.
0: Panen punya Gadah sakit-sakitnya kak kenang apa? Tak dengar suara-suara wari-wari lun.
1: Oh, kan tak kira ya?
0: Kan.
1: Koronan, lagi koronan. Bukan nampuga sampai po.
0: Oh.
1: Yeah. Nam belalep lu nan forward belah ka.
0: Katumbang.
1: Kalau ke ruang kan lagi nan de boy teh harap be ban lengo tu kamu. Kamu nun melengo tu drone tengah tak ke pulih.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Waktu drone dan lengo tu kamu tak ke. Nonton. Mana ada pri Allah beri kan.
0: Mungkin tu tak kritikan kan.
1: Nah, baik kritikan. Kritikan anak tempo. Bukan yang kritikan enggak anak bapu yang baik yang bro kan.
0: Yeah. Salam lanjut salam ni ke sonteng apa?
1: Kalau ke tema ni. Kemati lamar kuat jauh ni bestilo. Kanda dari lumbat ya habis oleh kering. Kemudian kaya di Korea ayaga selampulo kaeli pagarai gaya nabun kedepan nyawan tu ni beramai dah dapat buka buka kaki macamnya.
0: Pak Amri, baiklah untuk Faisal Ulkayana sabah kenangan yang sabah tujuannya dari Fahmi Fitri Nurul.
1: Oh iya betul terlihat. Makatri tak buka apa sih katu.
0: Jadi yang tahu yang betul eh. Sabah tujuan dari Fahmi.
1: Ya, saya tahu ke sabah tujuan. Oh, sabah tujuan dari Fahmi dengan
0: Nurul.
1: Munira.
0: Jadi yang tahu pun deh sabah tujuan dari Fahmi berarti kan?
1: Dari Fahmi.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Gaya-gaya, terima kasih banyak, Rebo.
0: Sama-sama.
1: Katri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, warilu mantang trimong sama penelpon tu yang ini bakal kesempatan uronyo. Sekarang tanya dengan lagu-lagu pilihan. Habunona dari Pak Amri. Tuan Pre di 0655 baik kata mong di 7055 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, pele nyu kakak Ayati pasang ni kuraya putu-putu sunyo ka
2: utai de na utau lau.
0: Oh nyu kakak no kakak gimana ba kak sehat.
2: Haba ke sih, kakak di pondok lagi jemur-jemur.
0: Cok-cok tak, cok uro tak timang ah, bagah tak.
2: Ini di kato dia.
0: Kato
2: tak? Karena kan bukan rebus semalam, uronya kato ah.
0: Betul, kakak. Alhamdulillah, tinggal lipat dek kak eh.
2: Tinggal masuk kabus dek ah, kirim Medan.
0: Kabere. Jadi kakak pernah jahan kakak tempat-tempat yang keramat-keramat bina nakak.
2: Nasi dek kau kan ngawat ruwela kamu nak menjah dek.
0: Masya Allah, tempat Bang Amir.
2: Kan tempat Bang Amir, tempat Abu Ela.
0: Tempat gampung kan ya maksudnya.
2: Ya tempat Bang Amir hanya tempat dek kan namanya Ela, tempat Abu Ela. Kena kamu ziarah di tempat tanya dek lagi kamu punya tajak ziarah buat kuburan kan. Tanya kamu minta dan doa mustajabah lah inan dek.
0: Masya Allah.
2: Karena kepegah le tengku tanya kan. Hai takkan munyo takkan ti ayat dekai bukan malim nak tanya ya lai. Dengan api ni dek ulama yang sebagai aulia dek aulia Allah ya kan. Karena saya ambil tak pegah helet mu'adisya dengan ulama. Takkanan macam ulama pahraya pahala tanya ni.
0: Betul. Gadah dosa tanya pegah ha?
2: Anyan tanya tajak buat kuburan lagi-lagi andi kan. Memang tak melakai buat Allah bukan buat sana paham tu. Bukan lakai buat kau nyan.
0: Ya betul.
2: Memang tanya buat Allah tak melakai. Karena kan tajak buat kuburan tu. Bukan buat ziarah tu memang. Lupi hati-hati sebenarnya kan?
0: Betul
2: karena dah mulakannya dengan tulus ikhlas hati untuk bantu kuburan memang kagak takdir kami nan. Gelis di hati apa aja bantu buat kuburan angah.
0: Mengingatannya untuk kematian kah?
2: Iya betul. Bukan yang tip kami pansi. Kamu nanti kau buat ziarah munan kah?
0: Betul ya kak.
2: Munan dek dah yang. Le kuburan yang nyokak ya tidak tangin tu kan? Kahai kamu karena pengajian awak kamu jah ziarah le setia doa kuari.
0: Masya Allah. Hayu lagi.
2: Ya doa jalan no di natang liu.
0: Kabere.
2: Kabere milo minyak.
0: Masya Allah. Kabere kakak. Jadi Kak Yati mendengar lagu punyo.
2: Wasikane ngeri.
0: Wasikane raflinya.
2: Bukan dari apa makan apa ke runcikane.
0: Runcikane.
2: Syakir Daniel.
0: Syakir Belebe. Syakir.
2: Syakir Daniel.
0: Salam-salam.
2: Salam yang pembondak di Juli le. Semoga kamu sehat sampai berbetah dan pengampungan orang kamu.
0: Amin.
2: Semoga betul buat Kak Yati.
0: Amin. Apa itu judulnya apa Kak Yati?
2: Wasit ke anak.
0: Wasit ke anak Jud.
2: Wasit ke anak pupa makan ni. Mana anak?
0: Jud, baik lah. Luncar lah.
2: Urunci ke anak.
0: Urunci ke anak. Okey. Okey, salam-salam.
2: Gak pula ini orang-orang ini. Menyan kan ada oci ke Pak Amri tanya ke Pak Jod Bestian ke dua. Semoga awaknya bersehat berdua kan bersehat lebih ya.
0: Amin. Amin.
2: Sama ini aku baru.
0: Kakak yang nak poma ke anak apa? Syakir.
2: Poma ke anak.
0: Syakir Daniel kah?
2: Ya. Ya. Belum tu. Ribut-ribut tak kan? Yang ke besti-besti yang nampak kan? Semoga bersehat mendung.
0: Kumpul besti tak? Ayu kan?
2: Karena jemur-jemur ramai kamu ini hari. Kejap lagi kau kena ayak luar kamu.
0: InsyaAllah kak.
2: Ayah nak dua si ke kanan. Kanan mungkin kamu kata si pertemuan tu. Ke Dek Nurul, ke Kacul, Pakcik ke mana-mana menuju Dek Ba.
0: Okey baik, terima kasih kakak.
2: Sama-sama Dek, semoga Kacul nak mantau kan.
0: Baik.
2: Enggak butuh hatinya. Ya Dek, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih ke Kak Hayati, ke Bang Amri yang kehadir Hak Buno. Langsung kita dengar lagu Fahmi featuring Nurul Munira, Sabo Tujuan yang kaki belakang di Pak Amri.

di frekuensi 88.6 MHz ya. Sesi geneluh langsung mantan don terima partisipasi wak romba Mandung. Okey, tak terima di 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Okey ya. Hana dijawab salam je. Tak nak kedengar. Tak kipan pihak nama pom nyoka Juli yo ya. Mungkin je kembali ni telefon di 06507055 atau di 808 ya sasap 67 88 6 ya. Pare lomba mandu untuk informasinya sesi kenele. Jadi nak kesempatan dua panel fon tu don terima ya. Segolong tanya top si rebuh di kesempatan uronyo. Langsung na telefon aju. Yang hak buno telefon di 7055 mungkin je kembali ni telefon di 08 88 6.

po hasiblah lewat put blue si kurung minat wata Indonesia Barat ya. Mana lian teleponnya Kak Julito po kiban. Baik yang pasti ji lompi ucapkan terima kasih banyak-banyak ke wari-wari lomba mandum ya. Mudah-mudahan yang kata mong di Bakronyo lagu-lagu yang lo pilihkan lagu favorit dengan sayangan Wak Ron Mandum jadi terhibur getanyo mandum-mandum yang dengar di frekuensi 88,6 atau di Proput RRI Banda Aceh ya. Dan informasi pi bahwa anda di poh leblah wata Indonesia Barat tanyunan program berjaringan bersama Proput RRI Jakarta yang pastinya.

Baik, Warelu mengingat Hana Solian nelpon ya. Wadah Pika menunjukkan posiblah lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Langsung tak dengar lagu yang Kalilum pilih, Rais Fardamia dengan Laki Ampun ya. Lagu jalan spesial ke Warelu Lupa Mandum yang mantan, stay tune di 88.6. Selamat dengar menda.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Sumpet Budaya Anak Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdul.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Assalamualaikum dimanapun Anda berada. Berikut kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan aku jadi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit sekaligus. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar berita jam 13.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, 3 lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bau jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Sorong pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan Kota Sorong. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas Tenggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam sejak Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayem mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang blaem-blaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja.
2: Ya, semuanya. Ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa ya? Iya.
2: Kenal, Po.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja, tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Jangan kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener
2: itu.
1: Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan.
1: Oh, udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional pada hari ini hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nova udah bener banget itu.
1: Oh, itu udah bener ya. Udah bisa jadi orang Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya.
2: Iya. Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pok Nova tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Oh, Bu De, katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bu Deme?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bu Deme begitu.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bu Deme aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bu De ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bu De.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo S.S.M.Si. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Pro 4 Studio Pro 4 RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali, Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas, malang-malang putung, begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya, Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini, Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja, Pak Eko, dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawe-rawe rantas malang-malang putung ini yang terkandung di dalamnya gitu, Pak Eko?
3: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Ya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu, Pak Eko?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wucahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung.
2: Itu kalimat lengkapnya, Pak.
3: Lengkapnya.
2: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk baduk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah
2: gitu
3: Republik
2: ya.
3: Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, Budime, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay, ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali ini, pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F. F yang pertama adalah food, makanan.
2: Oke.
3: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya, okay. nama makanan tertentu itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wagir misalnya. Tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wagir.
2: Oke, Wagir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan enggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur.
2: Ya, ini makanan khas Malang ya.
3: Benar. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Nah, ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
2: pemerintah.
3: Ya, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri,
2: makanan lokal
3: seperti
2: ya,
3: itu Budi.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga. Saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang makanan kita kan ya dari Sumatera spesialnya ya, Padang itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika.
3: Di Amerika.
2: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya? Cambuk bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di Kopyok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia.
2: Separuh lebih orang Indonesia.
3: Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food yang pertama ini.
2: Betul.
3: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Ini bisnis bro ya.
3: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
2: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
3: Iya.
2: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya untuk menghidupkan kembali begitu ya.
3: Iya.
2: Ini untuk F pertama.
3: Food, F pertama, gitu. Food.
2: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
3: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan. Itu sudah mulai tersingkir.
2: Tersingkir ya.
3: Kalah dengan AI itu, ludruk.
2: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
3: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
2: Iya, betul. Ini sudah enggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
3: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full dracin ya.
2: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko ngeliatnya ya. Padahal itu bisa ya bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
3: Bisa dibayangkan Bu Demi. Separuh saja orang Indonesia ini dracin gitu ya, nonton dracin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta separuhnya ke sana loh. Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
2: Bukan itu bisa
3: iya.
2: Sedih banget ya.
3: Benar. Ini kan menjadi sebuah sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
2: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
3: Masih.
2: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
3: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
2: perkembangan, ya?
3: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital,
2: yes.
3: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
1: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo Bude Mei,
2: gimana sekarang Pak Nova?
1: Nah ini baru aman dan terkendali.
2: Okay.
1: Tiba-tiba Nova, menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah dilanjut Bude.
2: Monggo Pak Eko.
3: Ya, ya saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti okay. itu.
2: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya dengan perkembangan teknologi, seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
3: Karena begini Bu Dimi ya, okay, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
2: Udah jelas beda begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
3: Contoh saja ya,
2: okay.
3: di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya, seperti di Dracin itu ciuman yang seperti
2: betul.
3: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau sementara situs-situs kan open source.
2: Ini mengerikan sekali
3: Pak. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada di Luhung belum mentolerir hal begitu. Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
2: Okay,
3: badan sensor harus lebih ketat lagi.
2: Luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu. Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
3: fashion ya. Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya. Kemudian Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
2: pernah
3: menjadi. Sekarang sudah
2: pernah, ya.
3: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya, fashion terutama ya, dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion, itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya.
2: Dikuasai sudah oleh...
3: Iya, bahkan itu ada penjenengan beli baju batik di Solo, misalnya. Itu ada kalau beli borongan ya satu kodi itu berapa? Mm-hmm. Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Gitu. Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
2: dari luar.
3: Dari luar. Nah, ada yang satu bisnis masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
2: Persaingan di pasar ya.
3: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, ya, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
2: Peluang.
3: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun and fashion. Maka tagline-nya adalah rawi-rawi rantas malang-malang putung.
2: Wow, luar biasa tuh.
1: Keren.
2: Memberikan tepuk tangan ini.
1: Luar biasa.
2: Pak Nova, itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
1: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
2: Oke, siap.
1: Abang Ponya Baben Cangcing, nanti kita balik lagi ya, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat suara budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional suara budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova.
2: Masuk dulu kok, minta izin.

0: 0821-04-504.
1: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112492. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
0: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
1: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu. Oh ya, tadi diganti.
0: Aji jadi Bu Deme.
1: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali juga izin bertanya. Bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
0: Pak Eko.
1: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
0: Oke, baik. Terima kasih. Langsung Bu Napa, monggo.
1: Oh, kalau di Malang belum ada?
0: Belum ada.
1: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo, Pak Nopa, blaam. It's the best.
1: Iya, ya Allah, Cikgu Ria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silahkan.
2: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Pia kabarnya Bu Demi.
0: Inge, Cikgu Ria. Alhamdulillah, suami.
2: Inge, udah lama ya. Habis presenter Jose, anak iki wedo ya. Berubah. Bingung aku lihat, wah suaranya kok wedo. Tapi di sini lanangnya papa, memang ada. Mas Aji lagi ada keperluannya.
0: Iya.
2: Salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ria Cikgu Ria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kayak Upin Ipin lah. Kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikgu Ria.
3: Betul.
2: Nah ini Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya. Asli orang Malang kalau salah ya.
3: Iya, Jawa Timur.
2: Memang temanya rawe ini benar nggak ucapan tadi kata Pak rawe rantas malang putung begitu ya Pak Eko ya?
3: Iya betul.
2: Benar nggak Pak Eko?
3: Betul.
2: Pak Eko ucapannya betul ya. Tapi kan di daerah Sumatera sama Sumatera juga sih saya juga orang jadi seperti ini. Nah memang rawe rantas malang putung ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
3: Betul, ya.
2: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktunya panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putung ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya,
1: yeah.
2: Terus seperti apa kenapa ya kan. Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
1: Oke, yuk.
2: Demi, matur nuwun nggih. Pak Nopa Blaam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas malang-malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
3: Oh, sudah.
1: Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
0: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan
1: baik
0: dari Sumenep tadi ya.
1: Ya, silakan.
0: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
3: Masih ingat. Okay,
1: rujak cingur tuh, rujak cingur.
0: Rujak cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
3: Iya, betul. Langsung ini.
1: Iya, silakan.
3: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
0: Iya, betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
3: Berdinding, betul. Rujak cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah
0: Surabaya.
3: Tapi ada loh, Bu Demi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
1: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
0: Makanan soalnya Bonova.
1: Iya, harus kenceng makannya kan.
3: Tetapi rujak cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
0: Yes, betul.

0: Pojok desa manapun kalau jam segini ini
1: rujak jingur,
0: wah seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa
1: kluduk, nah, ya, khusus itu.
0: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
1: bersahabat,
0: apa gizinya tinggi,
1: ya, betul.
0: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya. Dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa, Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
0: Betul. Susah kayaknya menggeser rujak cingur.
1: Ponopa sering makan rujak cingur nggak?
2: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
1: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya,
1: saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Budi.
1: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya. Bisa.
2: Saya sambil makan, saya ngebayangin gitu. Waduh. Iya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
0: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Ya kan.
1: Enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
0: Kalau aslinya di dalam bau sastra namanya ya tadi moncong, congor.
2: Ikan.
1: Itu kan saya nggak ngomong.
2: Iya, tukar. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
1: Betul.
0: Dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai rujak cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau nggak salah orang Bangkalan ya, yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur, kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan?
2: Aduh,
0: ini
2: Pak Eko
0: perlu di
1: menyindir Pak.
2: Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya.
0: Oke,
2: okay. Kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
1: Betul.
2: Ya, sebenarnya tadi udah disebutin sih, udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi nggak apa-apa Pak Eko.
0: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas Malang-Malang Butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawi-rawi rantas Malang-Malang Butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan, atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah, seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawi-rawi rantas Malang-Malang Butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
1: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova.
2: Iya.
1: Ya. Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova.
2: Iya.
1: Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
1: Iya, 081-5569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
1: Oke, siap.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
3: Iya.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
3: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
3: Ponova sebelum
2: apa nih?
3: Aku mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
1: Iya.
3: Bude Mei.
1: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
3: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan Kak Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
3: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ya Allah, okay. Pantun dulu.
3: Jalan-jalan ke Kota Malang.
2: Cakep.
3: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang ambel-ambel dari Malang.
2: Gak ambel-ambelnya gak perlu dipakai.
3: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah gak ada pertanyaan.
3: Itu aja Pak Nova. Udah kan tadi aku
2: mau pantun
3: udah
2: doang.
3: Udah tadi.
2: Aduh.
3: Iya cuma.
2: Ya udah.
3: Cuma. Oke okay, pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude ambil absen gitu kan ya.
1: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ye. Nah ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
0: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
1: Iya benar Bu Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya Bude.
1: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya ini. Mau tidak mau kan saya tonton ya.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Iya. Nah itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu Pak Eko?
0: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Yang aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
0: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
0: Nah, sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada yang hitam ya hitam, putih ya putih. Artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya,
0: kemudian
2: betul.
0: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
0: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
0: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya, FYP di apa smartphone kita.
2: Iya.
0: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
0: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang bisa menandingi yang asing itu.
1: Menstarakan lah ya.
0: Karena apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
2: Iya benar.
0: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Ini saya kira
2: setuju, apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya Pak Eko.
0: Betul
2: ya
0: sekali, betul.
2: harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu menyampaikan aja. Bude menyampaikan.
1: Iya, Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok.
2: Iya, saya hanya menyampaikan.
1: Jangan sensitif.
2: Iya, kan udah dipisah ya kan Pak De?
1: Iya.
2: Ya, bisa ketawa doang. Oke dah kalau gitu. Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
1: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
0: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
1: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur. Nah, menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
1: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
0: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam, itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan, ya, kesenangan, hobi,
1: dan juga fashion.
0: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju.
0: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
1: Yes.
0: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day, atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya. Maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu. Okay. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
1: Kembali pada masa itu.
0: Iya,
2: amin,
0: seperti
2: itu. Amin.
1: Oke,
2: amin.
1: Oke, seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme, amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
1: Oke, kembali sayang Kak Nova.
2: Oke, terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Pon, Nyoba Ben Cangcing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran Berjayang Nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program Perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Nusantara.

Jakarta rute Velodrome Manggarai resmi beroperasi mulai hari Senin kemarin dengan tarif flat Rp5.000 untuk semua jarak hingga Oktober mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif ini merupakan tarif sementara yang mengacu pada tarif yang berlaku saat ini. Pramono menyebut LRT akan menjadi tulang punggung baru transportasi ibu kota dengan pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD sejumlah titik sepanjang jalur, salah satunya di kawasan Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas Jawa Timur. Maksud kami Jakarta Timur yang dinilai memiliki potensi TOD karena berada di kawasan padat penduduk dan industri. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkab Bogor berencana membangun kereta gantung sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi DPR RI Syaiful Huda mengatakan kereta gantung perlu dikaji serius dan diintegrasikan dengan moda transportasi lain jika ditujukan sebagai transportasi publik. Warga Megamendung Muhammad Rivaldi menilai kereta gantung kurang efektif karena tidak menjangkau wisatawan yang menuju vila-vila dan mengusulkan pelebaran jalan atau pembangunan jalan tol. Sementara warga lainnya, Daniel, mendukung rencana tersebut karena dinilai dapat menjadi daya tarik wisata baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Melalui RRI Perempat yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 KHz, juga melalui aplikasi RRI Digital yang selalu setia menemani aktivitas Anda dimanapun dan kapanpun. Selamat siang kami ucapkan untuk wareh-wareh yang selalu setia memantau kami di siang hari ini. Semoga aktivitas yang kita lakukan bisa lancar ya. Untuk wareh-wareh yang saat ini sedang beristirahat, kami temani aktivitas Anda, istirahat Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Dan saya Nurul Jumita akan menemani Anda hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don kemu pulau lampu dream nyo.
1: Betul Bang Din. Lon kemu pulau motor hansip peng makaji Lon kemu pulau lampu dream nyan.
0: Kepa ne pulau Bang Man? Lampu dream nyan aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ne pulau motor. Bek ne pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita lampu dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blok teman.

0: tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.

Demikian Warhelon 1 nomor lagu bersama Citrani duet dengan Ferdian Noza dengan judul Rasa Cinta sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan Warhelon saat ini sudah pukul 14.44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih saya temani hingga sore nanti ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan Ware-ware dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, yang mungkin sedang menghabiskan waktu di rumah, belum sempat untuk berliburan ya, namanya juga bukan tanggal merah, mungkin kemarin baru selesai merayakan dan juga memperingati hari besar ya, hari besar dalam Islam, hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini mungkin sudah kembali beraktivitas, yang mungkin nantinya akan melakukan liburan ya, Warhelon ya, di akhir pekan tentunya, yang biasa kita kunjungi, salah satunya ya itu Bukit Lamreh ya di Aceh Besar sendiri. Di mana dari Aceh Besar rri.co.id mengabarkan wisata Bukit Lamreh di Gampong Desa Lamreh di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar kembali resmi dibuka setelah sempat ditutup sejak akhir Juni 2026 yang lalu ya Warhelon ya. Di mana pembukaan kembali destinasi wisata tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar bidang administrasi Abdullah pada Minggu 23 Agustus 2026 yang lalu. Dan ware-ware yang saat ini sedang memantau pembukaan kembali Bukit Lamreh dilakukan setelah sebelumnya pemerintah menutup sementara kawasan tersebut menyusul adanya kasus pungli dan pemerasan terhadap pengunjung. Penutupan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keamanan sekaligus membenahi sistem pengelolaan kawasan wisata. Asisten 3 Sekdakap Aceh Besar Abdullah mengatakan bahwa setelah dilakukan berbagai pembahasan dan kesepakatan bersama masyarakat, pemerintah Gampong, Mukim, serta pihak kecamatan, Bukit Lamreh kini kembali dibuka untuk masyarakat dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang baik, sehingga keberadaan wisatawan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan. Warhelon, Abdullah juga menegaskan bahwasannya pembukaan kembali Bukit Lamreh merupakan hasil kesepakatan antar masyarakat, pemerintah Gampong, Mukim, juga kecamatan, di mana salah satu poin penting yang disepakati adalah adanya jaminan keamanan bagi setiap pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Dan dari Dinas Pariwisata sendiri, Pemuda dan Olahraga atau Disperpora Aceh, Aceh Besar maksud kami, Safrizal mengatakan bahwasanya pembukaan kembali Bukit Lamreh menjadi langkah penting dalam membenahi pengelolaan destinasi wisata tersebut. Menurutnya, Bukit Lamreh memiliki potensi wisata alam yang sangat besar, terutama dengan panorama laut dan perbukitan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Seiring dibukanya kembali kawasan tersebut, pengelola juga telah menetapkan ketentuan bagi pengunjung. Berdasarkan informasi pada tiket masuk, setiap pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp5.000 per orang. Tiket tersebut tercantum berdasarkan Kanun Kabupaten Aceh Besar nomor 3 tahun 2023 tentang ketentuan yang berkaitan dengan kawasan wisata Bukit Lamreh. Selain tarif masuk, pengelola juga menetapkan waktu operasional dan sejumlah himbauan bagi pengunjung, di mana Bukit Lamreh dibuka mulai pukul 7 hingga 18 sore ya. 7 pagi hingga 18 sore. Dan khusus setiap hari Jumat terdapat aturan khusus, yakni ditutup saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat tentunya. Demikian ya Warhelon, yang mungkin sudah kebingungan kemarin karena wisata Bukit Lamreh sempat ditutup ya, padahal mungkin sudah memplanningkan jauh-jauh hari untuk berwisata ke sana, menikmati panorama alam, keindahan alam di sana yang luar biasa tentunya ya, view laut langsung dari atas bukit begitu ya. Namun sekarang sudah kembali dibuka, mungkin bisa lebih tenang ya ketika ware-ware yang ingin melakukan wisata ke Bukit Lamreh ya tentunya. Dari studio masih kami temani aktivitas Anda tentunya dengan lagu-lagu pilihan lainnya Warhelon, salah satunya bersama Mayang Sahira dan Jackson Zeran, Tagilo Gilo. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini tentunya ya. Edisi Rabu 26 Agustus 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah terhubung nih, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
1: Cik Man.
2: Iya, Kak Nurul, apa kabar? Sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah. Cik Mat, gimana kabarnya?
2: Lemas.
1: Lemas, kenapa?
2: Panas.
1: Panas, ini sedang di jalan ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Ada pakai jaket? Atau apa penutup lah gitu?
2: Manual aja.
1: Manual aja. Laki gak takut panas ya, cuman agak lemas dikit ya.
2: Agak lemas dikit gitu.
1: Ini sedang berangkat, sudah sampai mana nih Cik Mat?
2: Baru keluar pintu gerbang.
1: Oh, baru keluar pintu gerbang.
2: Pas saya tekan langsung masuk. Oh, alhamdulillah kan.
1: Oh, iyalah rezekinya Cik Mat.
2: Rezeki Cik Mat, tinggallah Kak Diana sama Kak Hayati kan.
1: Itulah. Cik Mat, sehat ya. Kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Juga sehat kan.
1: Alhamdulillah, sama juga kayak Cik Mat.
2: Amin, rabbal alamin, mudah-mudahan sehat kita semua.
1: Amin ya Allah. Mau lagu apa nih sore ini kita putarkan?
2: Lagu? Lagu Buta Karena Cinta.
1: Buta Karena Cinta. Dari siapa nih Buta Karena Cinta?
2: Kalau enggak salah Mansur G ya.
1: Mansur G. Nah,
2: Mansur S.
1: Oh ya. Mansur ini kalau S enak kan panas gini?
2: Enak. Es campur ya.
1: Es campur, es teler. Buta Karena Cinta nih udah dapat ya.
2: Iya, udah dapat.
1: Udah nih.
2: Udah, salam-salam untuk Anurul dan keluarga, selamat menunaikan akhirat.
1: Amin ya Allah.
2: Kayati, Kak Diana, Kak Aju di Sabang.
1: Iya, amin.
2: Tuh Ayagas. Apa namanya itu Kak Inang di Lamru. Bang Amri, Bang Basri dan semua ya, serta wakil lah.
1: Oke, siap. Makasih
2: banyak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya Cik Mat. Di belakang Cik Mat yang mau bergabung silahkan 0651470055. Kembali kami buka. Iya. Sekali lagi dong. Iya. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ada Kak Eli.
3: Iya.
1: Gimana hari ini Kak Eli? Kayaknya capek kali ya. Capek kali kayaknya ya.
3: Bukan, suami lagi telepon. Jadi kan Kak Eli waalaikumsalam gede-gede. Jadi kan lagi ngomong.
1: Oh iya.
3: Jadi, maksudnya kan tanya yang gede Eli ngomong nanti dicoke jadi ketawa Kak Eli kan.
1: Oh.
3: Ngomong ke depan sayang di sini gede-gede.
1: Oh iya. Oh beliau lagi teleponan juga ya.
3: Capek udah habis capeknya Dik karena tadi banyak juga nyuci kan.
1: Bagus sekali pun cuaca hari ini.
3: Ya, bentar lagi udah kering nih.
1: Iya, itulah. Amin. Semoga aja jangan hujan dulu ya, Kak ya.
3: Orang perlu hujan. Kita nggak boleh ada hujan.
1: Jangan hujan dulu maksudnya.
3: Karena liburan, kan?
1: Iya, betul. Tunggu kering dulu, baru hujan.
3: Iya, tapi ini udah kering nih.
1: Udah kering ya.
3: Udah bisa kita ambil, cuman biar aja angin bentar lagi. Karena nih, jemurnya pun di bawah pohon mangga.
1: Oh, gitu. Baik.
3: Jadi, aku lagi makan mangga.
1: Oh, iya? Ada musim mangga di sana ya?
3: Di tempat kan ini masih kecil-kecil. Jadi ini dari tempat ini kawan anak bawa tadi kan. Di Brawi. Jadi kayak dibuat-buat rujak lah sendiri.
1: Oh, rujaknya gimana dimakannya? Di pakai apa tuh dibuatnya?
3: Ada pakai ini aja, pakai kecap, pakai cabai kayak itu.
1: Oh, iya.
3: Rujak biasa.
1: Itulah rujak anti ribet itu, Kak.
3: Betul. Ada anak-anak orang pedas-pedas kali buatnya, Kak Eli enggak mau.
1: Oh, iyalah. Yang versi sehat aja ya, Kak ya?
3: Iya.
1: Oke, Kakak, mau lagu apa sore ini?
3: Hari ini lagu apa yang enaknya ya?
1: Apa tuh?
3: Apa namanya, padahal ada yang Kak Eli mau minta kan, tapi udah lupa kan?
1: Udah lupa.
3: dari apa? Dayu Age, Dayu Age. Selain Sabah apa yang lain coba lihat di Nurul?
1: Dayu Age. Kalau dari Dayu Age ada apa ya? Birunya Cinta.
3: Oh, itu ya enak juga tuh birunya
1: mau?
3: Cintaku.
1: Ah, kisnya. Sudah ada ini ya.
3: Memang mantap-mantap kali ya.
1: Itulah kalau lagu Dayu Age enak-enak rasanya.
3: Iya betul. Salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga bahagia selalu di situ.
1: Amin.
3: Selamat imannya dan akhirat, berkah umur, berkah rezeki juga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Amin. Kak Eli juga ya, sekeluarga ya.
3: Iya, terima kasih. Dan tunggu suami Kak Eli juga lagi ngobrol ya. Gede-gede kali. Dia kalau ngomong itulah kita enggak bisa ini dengar yang lain kan.
1: Oh iya iya. Biasa gitu.
3: Biar ya. Untuk Cik Man, apakah sudah wing-wing ataupun sudah engkol-engkol ya?
1: Sudah jalan Cik Man. Ya, baru keluar gerbang.
3: Oh ya ya, hati-hati dalam perjalanan Cik Man ya. Untuk Umaira ya, orang Lambaru, semoga sehat walafiat juga. Untuk Mak Cik juga di Lamara, untuk Cucu Nyaci, untuk Pak Amri, untuk Amir Mahmud, dan untuk semua-semua yang lagi mantau, yang lagi mendengar, semoga sehat semuanya ya.
1: Amin ya Allah.
3: Ya, untuk penyiar juga ya, semoga sehat walafiat juga.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air Warehlon ya. Kita dengarkan dulu lagu Cik Mat tadi. Ada Mansur S, Mansur Dingin nih, Buta Karena Cinta.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Demikian Warihlun birunya cinta dari Dayu Age, juga Kitty Andri atau Kitty Nurbaiti tadi ya. Tadi Kitty Andri tapi yang Nurul putarkan ya. Apakah sama atau beda ini ya? Untuk Eli tadi yang requestnya dari Pagar Air. Terus juga ada Cek Mat dari kawasan Lambaro yang minta lagu apa tadi ya? Lagu dari Mansur S. Buta Karena Cinta. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Pak Amri Kota Malaka.
1: Iya, deh.
0: Gimana hari ini Pak Amri?
1: Bumi panas sekali hari ini.
0: Bumi panas sekali.
1: 35 derajat ini.
0: 35 derajat. Aduh, ya ampun, mendidih pala Bu ya.
1: Aspa meleleh ini.
0: Aspa meleleh. Iya, makanya bisa ini rebus telur tuh.
1: Iya. Tapi jangan di jalan, dipijak orang.
0: Jangan taruh di jalan dong.
1: Iya.
0: Di atas ubung taruh, di atas atap.
1: Iya.
0: Pak Amri sedang golek-golek ya? Ada tidur siang?
1: Baru bangun, Dek.
0: Oh, baru bangun. Baru aja atau udah dari tadi?
1: Dari setengah tiga tadi.
0: Oh, setengah tiga. Berarti dari tadi udah coba-coba juga masuk ya? Belum sempat masuk tadi ya?
1: Iya, duluan Cik Mat.
0: Duluan Cik Mat. Iya, hari ini Cik Matnya cepat hari ini.
1: Karena enggak panggang ini dia.
0: Enggak panggang apa? Enggak panggang sate. Panggang bentar lagi. Ini mungkin sudah sampai pun ke kawasan
1: Simpang
0: 7.
1: Pulau Garing.
0: Itulah Pak Amri. Mau lagu apa untuk Pak Amri kita putarkan?
1: Sisa-sisa cinta dari.
0: Sisa-sisa cinta dari siapa?
1: Dari Ona Sumatera.
0: Ona Sumatera. Sisa-sisa cinta sudah dapat.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya deh buat Nurul pertama.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin ya Allah. Pak Amri juga ya.
1: Ya deh, amin. Kemudian tema deh Lambaru Macik Lambara. Ya habis ulai kering kanda deria lombada. Ke Ayati Korea, Ayagam Lampulo, okay. Ke Eli Pegarai ya. Udah itu aja deh, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka yang baru bangun, kepanasan beliau ya. 35 derajat di Kota Malaka ternyata hari ini. Di belakang Pak Amri, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurul, sehat dek?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Yahbit, Yahbit kemana saja akhir-akhir ini?
2: Iya, enggak. Aku masuk-masuk, enggak masuk itu.
0: Oh gitu, tapi ada coba-coba masuk berarti?
2: Ada.
0: Ada, cuman enggak tembus ya?
2: Iya, enggak tembus. Hari ini rezeki Yahbit ya.
0: Apa tuh?
2: Hari ini rezeki Yahbit tembus.
0: Iya dong. Alhamdulillah ya Yahbit ya. Ini sedang di mana kok ada suara angin?
2: Ya di ini di tempat aktivitas ini.
0: Tempat aktivitas di mana tuh? Di sawah.
2: Iya di kebun.
0: Oh di kebun. Oh selain ke sawah ke kebun juga ya Yahbit ya?
2: Iya, kebun juga.
0: Oh, tanam apa di kebun?
2: Ini enggak tanam apa-apa nih, musim kemarau.
0: Enggak. Musim kemarau.
2: Cukup airnya.
0: Oh, jadi ke kebun?
2: Oh, dia ada pelihara lembu.
0: Oh, ada pelihara lembu, Masya Allah. Wow. Yahbit. Banyak kegiatan Yahbit ya sehari-hari ya. Mudah rezeki ya Yahbit ya.
2: Amin ya Allah.
0: Yahbit mau lagu apa nih ditemenin sambil sama lembunya di situ?
2: lagu judi aja tadi sama Roma Irama ya.
0: Roma Irama sama?
2: Judi.
0: Judi, oh judi judulnya. coba kita cari dulu lah ya. Judi ada. Roma Irama ada dong, biasanya juga ada kan.
2: Jangan kita lucu.
0: Itulah. Sendiri di itu di kebun ya, ya Bid ya.
2: Iya, sama kawan-kawan nanti.
0: Oh, sama kawan-kawan. Oh iya iya. Baik, ya Bid, boleh salam-salamnya untuk siapa nih, silakan.
2: Salam-salamnya Madik Nurul, selamat Madik Nurul dunia
0: akhirat. Amin.
2: Kepuinan, berjahat rezeki, selamat bahagia tadi itu.
0: Amin, ya Allah. Ini agak kecil nih suaranya.
2: Pak Amri di Kota Melaka, Pak Cikmat, Pak Bang Rusuli, Turin, Kak Hayati di Korea, apalagi Kak Nazari Lamdom, Kini, Kak Eli,
0: semua
2: aja ya.
0: Iya, terima kasih Abid. Salam untuk semua yang di situ ya.
2: Ya satu lagi Ayu di Maluku ya.
0: Oh baik.
2: Sudah terus jauh Bali ya kan.
0: Iya kita layangkan ke Maluku ya.
2: Ya selamat bahagia juga ya.
0: Amin ya Allah.
2: Itulah doa sering hujan nih. Gak hujan lagi ya kan.
0: Itulah makanya. Semoga hujan lah hari ini. Baik, sama-sama ya, Bid. Salam ya buat semua yang di situ ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Bid dari Ulekaring ya, yang sedang di kebunnya sama kawan-kawan ya, lagi lihat-lihat lembunya, mungkin baru mau ini ya, mau kasih minum biasanya ya, kalau siang-siang dikasih minum lembu ya gitu ya. Memang kalau kita pelihara lembu harus telaten sekali ya. Begitulah ya Bid, semangat ya Bid, semoga ternak lembunya banyak gitu ya, keturunan lembu-lembunya. Kita dengarkan dulu lagu yang diminta Pak Amri ya, ada Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warihlon, sudah kita dengarkan lagu permintaan Pak Amri dari Kota Malaka, juga Yahbit dari Ulekaring. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Bro Dangdut. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Bro Dangdut adalah kita.
0: Nah ya gas.
1: Benar, 100 kontennya.
0: Iya, cuman suara radionya agak kebesaran nih ya, agak sedikit.
1: Radio ya? Memang di depan radio tadi supaya tahu siapa-siapa duluan masuk kan itu.
0: Oh, berarti nyimak dari tadi ya, dari pertama ya?
1: Iya, dua HP saya pasang, nggak bisa lewat.
0: Iya, harus bisa lewat.
1: Duluan. Itu dua HP saya pasang. Kan tiga, dua. HP tiga, satu nggak dipasang. Kan.
0: Satu nggak dipasang.
1: Telinga, telinga satu kiri, satu kanan, itulah.
0: Foto sini, tangan juga dua.
1: Ini. Kanan juga dua.
0: Berarti kanan kiri ini pencet-pencet terus ya?
1: Ya, pencet-pencet terus. Masa yang dua HP nggak masuk-masuk? Yang satu lah, elah bisa masuk.
0: Itulah, makanya heran ya kan?
1: Makanya saya pun heran ya. Ini pasti ada apa-apanya ini.
0: Ada apa-apanya. Ada apanya dong. Ya guys.
1: Ini pasti kan?
0: Apa tuh?
1: Nurul? Sapi dikasih cimak, maka Nurul buka terus.
0: Oh iya, bisa. Disogok Nurul pakai sate emang.
1: Ya, itulah sate disogok sama cimak.
0: Kalau ya gas sogok pakai gas.
1: Oh, pakai gas langsung kan rumah.
0: Siap.
1: Bukan yang kecil, yang besar.
0: Oh, yang
1: kecil
0: besar.
1: Memang nggak jual. Yang besar jual, yang 12 kilo.
0: Nggak sanggup angkat Nurul abis itu.
1: Gak apa-apa, pakai pecah gas ntar terus rumah.
0: Wih, beres. Oke lah ya.
1: Pokoknya begitu sampai ke rumah, ya ini kok udah ada gas.
0: Ntar
1: ada apa lain. Ada daya.
0: Ayah gas, semoga sehat selalu ya gas ya.
1: Gimana?
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Begitu juga Nurul, mudah rezeki, selamat iman.
0: Amin.
1: Tercapai cita-citanya ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya guys, mau lagu apa sore ini?
1: Hari ini sudah diambil sama orang lain. Ini aja.
0: Apa tuh?
1: Muhsin Alatas.
0: Muhsin Alatas.

0: Jadi nggak suka lagi nanti. Ayo guys, boleh salam-salamnya ya guys.
1: Salam-salam yang pertama pendengar apa Gerobak Biru,
0: yeah,
1: alias Cik Mat, Pak Amri, Yahbid,
0: yeah,
1: Mak Cik Lamara, Wak John, Cik Ni, Kak Eli Pagar Air yang sudah masuk,
0: dan semua semua
1: dan semua semuanya yang mendengar dan yang sebelum masuk juga begitu ya.
0: Oke, siap. Makasih ya, guys.
1: Sama-sama. Lagunya sudah di depan mata kan?
0: Sudah dong. Maya cepat udah keluar. Asal bukan Nurul ya.
1: Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pecinta dangdut sejati barusan ya, Ayah Gas dari Lampulo. Di belakang Ayah Gas. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam dangdut lagi Tan Nurul.
0: Ada Bang Rus, Bang Rusli disuruhin ya, betul kan?
2: Ya betul.
0: Gimana hari
2: dari
0: ini
2: tadi,
0: Bang Rusli?
2: Tekan-tekan baru masuk.
0: Oh iya, dari tadi.
2: Ya.
0: Pakai dua HP juga enggak ya?
2: Ya.
0: Oh iya. Iya, Bang Rusli, pakai ya. Ini juga dua HP juga, tekan-tekan kiri kanan.
2: Iya tadi ya, sekarang enggak lagi. Ini
0: oh,
2: yang satu udah baterai.
0: Sampai habis baterai dong.
2: Ya.
0: Segitunya ya perjuangan ya Bang Rusli ya.
2: Iya.
0: Semangat sekali. Gimana hari ini? Ada rame hari ini rezekinya?
2: Alhamdulillah hari ini belum ada.
0: Oh, alhamdulillah belum ya. Mungkin karena kemarin juga udah sekalian beliau perginya.
2: Ya,
0: 3 orang ya kan?
2: Kemarin.
0: Itulah. Berapa orang kemarin totalnya?
2: Ya.
0: Kemarin totalnya 3 orang ya?
2: 3 orang dapat malam satu.
0: Oh, malam satu 4 berarti ya?
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Mungkin hari ini nanti malam 3 orang. Waduh. Enggak ya, tidur Bang Rusli malam-malam.
2: Nanti malam.
0: Amin ya Allah. Bang Rusli, ini lagu-lagu apa yang Nurul putarkan?
2: Lagu ini Bisik-bisik Tetangga ada.
0: Bisik-bisik Tetangga dari Elvi ya?
2: Elvi ya.
0: Iya, oke, kita cari dulu. Oh, sudah dapat ini. Boleh salam-salamnya Bang Rusli.
2: Ya, salam pertama untuk Nurul, semoga Nurul sehat selalu, berkah umur, berkah segi sama Mali Akhirat.
0: Amin, ya Allah.
2: Kak Yaga tadi, Kak Yana, Kak Eli, dan semua-semuanya.
0: Baik.
2: Semua punya pas kepek nih.
0: Baik, Bang Rusli. Sehat selalu, Bang Rusli, ya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin. Ternyata perjuangan yang bisa masuk tuh pakai 2 HP ya, Warhelon ya. Terus banyak tipsnya nih yang katanya kalau misalnya mau masuk di Pro Dangdut enggak boleh lewat HP Android gitu ya. Pakai HP Android tuh susah katanya. Delay entah apalah segala macam ya. Pakai HP kecil yang tenet-tenot itu apa sih namanya? HP Tulalit ya, gitulah ya. Itu yang baru bisa begitu. Tapi kalau pakai Android, kalau udah pro sih mungkin bisa juga ya. Tergantung juga ya keberuntungan dan rejeki masing-masing. Terima kasih semuanya yang sudah berusaha untuk masuk di Pro Dangdut hari ini, namun mungkin belum sempat bergabung, belum bisa bergabung, gak apa-apa ya Warehlon ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut. Insya Allah besok kita jumpa lagi kok di Pro Dangdut ya. Dan untuk Wareh yang sudah bergabung hari ini, tadi ada Cik Mat dari kawasan Lambaro yang buka pintu Pro Dangdut, ada Kak Eli dari Pagar Air, menyusul Pak Amri dari Kuta Malaka, ada Yahbid dari Ule Kareng, ada Yahgas dari Lampulo, dan juga Bang Rusli dari Surin barusan bergabung. Terima kasih untuk semuanya yang selalu setia memantau juga. Semoga selalu terhibur dengan Pro Dangdut. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

Terima kasih Warihlun yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan lagu Elvy Sukaisi dengan judul Bisik-Bisik Tetangga, dan juga tadi sudah kita hadirkan lagu Muksin Alatas dengan judul Maya untuk Yahgas dari Lampulo, juga Bang Rusli dari Surin. Dan Warihlun, saat ini sudah pukul 15.52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 15.55 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Warahilan kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Curka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Curka menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kang katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngeri suka bajut.
3: Ada uang receh enggak, Pak?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Lukswawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Semelu ciptakan ragam inovasi. Berikutnya tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Lok Ketapang, Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Kabupaten Simelu ciptakan berbagai inovasi dan keahlian siswa pada berbagai sektor. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin meninjau langsung pelaksanaan dan mutu pendidikan di Kabupaten Simelu. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tepat Tengah di Desa Lasikin, Kabupaten Simelu. Murtalamudin bertemu para guru, siswa-siswi hingga melihat sarana-prasarana pada sekolah yang berfokus pada bidang pertanian. Pihaknya berharap sekolah ini dapat memiliki banyak jurusan, tidak hanya pertanian, agar terciptanya inovasi, keterampilan, dan peluang kerja yang lebih luas.
2: Nanti kamu punya keahlian bidang pertanian dan mendidik kamu untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa menghasilkan, ya, jadi pengusaha bidang pertanian, usaha sawit, bidang perikanan, di sini laut luas.
1: Murtalamudin turut mendorong siswa-siswi untuk meraih prestasi pada bidang yang ditekuni serta mampu berwirausaha sejak usia muda agar mandiri dan berdaya saing. Adapun Kabupaten Simelu dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang keilmuan maupun peluang ekonomi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di Pantai Lok Ketapang, Aceh Besar. Sudah memasuki hari ketiga, korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juanda, warga Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, belum ditemukan. Tim Basarnas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperluas hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Tim SAR mengerahkan dua tim pencarian dengan metode pencarian difokuskan di laut dan di darat. Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan lewat udara. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh, Suhengki, mengatakan hingga operasi pencarian pada sore kemarin, korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan.
4: Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan satu unit rig, yaitu peralatan rescue di air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim 2 melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan.
3: Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juanda pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat hari Minggu 23 Agustus 2026. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Luhuk Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan pantai tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali. Namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Bandar Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
0: Direktur Jenderal Pembendaharaan Wilayah Aceh terus mendorong investasi hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Upaya mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh mulai mendapat perhatian investor, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik refineri kelapa sawit yang akan mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh, Safu Adi, dalam Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di Kantor Kementerian Keuangan Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Safu Adi mengatakan rencana investasi tersebut dinilai penting karena selama ini Aceh memiliki banyak pabrik kelapa sawit namun belum didukung industri pengolahan lanjutan yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, Aceh memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit, namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
6: Jadi gini, ada informasi yang terakhir yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Aceh yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok salah satunya adalah minyak goreng itu bisa disediakan sendiri di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu nggak ada. Sedangkan yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita kan pabrik turunan, ya rafineri gitu. Nah rafineri kalau nggak ada ya masyarakat nggak bisa memanfaatin.
5: Menurutnya kehadiran investor yang berencana membangun pabrik refinery menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Melalui pabrik refinery, minyak sawit mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Safu Adi menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah lain. Karena itu, ia mendorong agar investasi di sektor hilirisasi terus diperkuat, sehingga potensi sumber daya Aceh tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk jadi dan memutar roda perekonomian daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Sebanyak 58 anak yatim Gampung Tumpuk Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe, kemarin menerima santunan pada peringatan Maulid 1448 Hijriah. Berikut Nasrullah melaporkan.
7: Sebanyak 58 orang anak yatim Gampung Tumpuk Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe, Selasa kemarin 25 Agustus 2026 menerima santunan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Imam Gampung Tumpuk Tengah, Tengku Adlan Ali mengatakan, penyantunan anak yatim ini merupakan kegiatan rutinitas Gampung setiap memperingati kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, 58 orang anak yatim Tumpuk Tengah kemarin menerima 2 amplop, 1 amplop dari sumbangan warga dan 1 amplop lagi khusus dari sumbangan hamba Allah.
8: Seperti tahun lalu, cuman ada perubahan sedikit, karena dalam masa-masakan itu diantar dusun-dusun, berjalan dengan lancar, tertib, dalam masakan-masakan bermacam menu. Nah, selanjutnya ada zikir, ada dua grup tadi, menurut saya sudah berlalu. Dan sekarang kita santuni anak yatim, lebih kurang ada 58 orang anak yatim dengan satu kotak nasi, dengan sedekah dari masyarakat ada 250 ribu. Alhamdulillah peningkatan ada pada tahun ini.
7: Lebih lanjut dikatakan, pada peringatan maulid tahun ini, masing-masing anak yatim menerima santunan Rp250.000 per anak. Dana sumbangan yang diterima anak-anak yatim tahun ini, dijelaskan Tengku Adlan, lebih meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Tepotengoh yang dipusatkan di Masjid Al-Muklisin, berlangsung khidmat dan semarak yang juga diwarnai dengan penampilan dua grup zikir maulid serta diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Baitul Maal Aceh tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Arul Bada Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Cayadi.
9: Baitul Maal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Maal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
10: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma, kesehatan Didi Jamat Begasing, saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
9: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Maal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Maal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
11: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahil dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Maal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
9: Baitul Maal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Melalui program Subuh Keliling atau Suling, Polres Bener Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
12: Polres Bener Meriah kembali melaksanakan program Subuh Keliling Suling sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Munawarah, Kampung Simpang Tritit, Kecamatan Wipesam, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto bersama personil Polres Bener Meriah dan Polsek Wipesam. Turut hadir perwakilan MPU Bener Meriah, Teng Tengku Ridwan, tokoh masyarakat serta aparatur kampung Simpang Tritip. Dalam kesempatan tersebut, Tengku Ridwan menyampaikan tausiah mengenai berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bandar Meriah Ibtu Suherman mengingatkan masyarakat mengenai bahaya peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Ia juga menyoroti keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan berbagai persoalan sosial termasuk judi online.

0: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti perkelahian, balap liar, penyalahgunaan lem, hingga narkoba. Menurutnya diperlukan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan kepada generasi muda. Melalui program Suling, Polres Bandar Meriah berharap sinergi antara kepolisian, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus melindungi masa depan generasi muda di Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Terdampak longsor satu tahun lalu, Jalan Balohan Ano Hitam ditutup. BPKS prioritaskan keselamatan pengguna. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
3: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS menutup sementara ruas jalan Balohan Ano Hitam yang mengalami longsor. Langkah ini ditempuh untuk mencegah kecelakaan dan korban jiwa mengingat ruas jalan tersebut masih kerap dilalui warga maupun wisatawan. Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS Dr. Fajran Zain mengatakan kondisi longsor di kawasan itu sudah berlangsung hampir setahun. Meskipun material longsor masih terlihat pada siang hari, kondisi menjadi jauh lebih rawan pada malam hari dikarenakan minim penerangan.
4: Hari ini sebenarnya kita melakukan kegiatan sosialisasi penutupan jalan yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi jatuhnya korban, terutama bagi para pengguna jalan, mobil, motor, atau siapapun, baik itu dari warga kota kita sendiri di Sabang maupun para pengguna jalan yang berasal dari wisatawan yang seringkali kadang-kadang menggunakan jalan ini untuk sebagai jalan pintas.
3: Fajran menegaskan BPKS sebagai pihak yang sebelumnya membangun ruas jalan itu berkepentingan memastikan keselamatan pengguna jalan. Karena itu penutupan sementara dilakukan sampai tersedia dukungan pembiayaan untuk membangun kembali bagian jalan yang rusak akibat longsor. Sosialisasi penutupan melibatkan pemerintah kota Sabang melalui dinas teknis, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, serta satuan lalu lintas kepolisian. Unsur kecamatan dan aparatur gampong termasuk Geci Ano Hitam dan Geci Balohan turut dilibatkan agar penutupan dipahami dan dipatuhi masyarakat.
4: Ada rencana dan sudah ada kunjungan kok dari Kementerian Bappenas beberapa bulan yang lalu, dan mereka mengusulkan untuk dinaikkan aja anggaran ke pemerintah pusat. Walaupun sesungguhnya kan butuh proses juga, karena untuk penganggaran tahun 2027 kan udah selesai. Kalau untuk 2028, kami kerja terus kok untuk berusaha terus untuk coba membangun kembali jalan ini.
3: BPKS berharap seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga kawasan tersebut selama penutupan berlangsung. Keselamatan pengguna jalan, kata Fajran, menjadi pertimbangan utama sebelum ruas jalan Balohan Ano Hitam kembali dibuka untuk umum. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Perkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian salurkan alat dan mesin pertanian kepada petani di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Hari ini ada kita serahkan tracer, sebenarnya jumlahnya 10, cuma kita bawa kemarin 2 sebagai simbolis. Kemudian apa tadi?
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP terus berupaya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsiltan berupa hand traktor dan mesin alat perontok padi atau tracer dos kepada para petani melalui sejumlah kelompok tani yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suru, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan, melalui penyaluran sejumlah alat dan mesin pertanian atau alsiltan tersebut difokuskan untuk mendorong dan memperkuat kapasitas produksi para petani sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil dapat lebih baik.
7: Kita sebenarnya mendorong agar ketahanan pangan di wilayah kita di Kabupaten Aceh Singkil ini jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Singkil.
6: Sekedar informasi, sejumlah para petani di Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian tersebut yang tergabung dalam kelompok tani meliputi kelompok tani Layembara 1 dan 2, kemudian para petani yang tergabung dalam kelompok tani Lubang Tunggung di Desa Siatas, petani di kelompok tani atau Poktan Cinta Tani, Pekar Tani, Desa Ujung Limus, kelompok tani atau Poktan Sejati di Desa Lairiman, dan kelompok tani Terasi di Desa Silatong masing-masing di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Selain itu, bantuan juga menjangkau para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan Makmur Tani di Desa Mandumpang dan petani di kelompok tani bersaudara di Desa Siumpin Kecamatan Suro, hingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Sada Arih di Desa Situbuh-Tubuh Kecamatan Danau Paris Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warelun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama tadi larangan informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Rabu 26 Agustus 2026. Dan sekarang sudah pukul 17.26 menit waktu Indonesia Barat, bersama Dedi di sore hari ini kembali menyapa kebersamaan Anda Warilun. Insyaallah kebersamaan kita nanti hingga usai tugas di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu Aceh Pilihan sudah kami siapkan untuk Anda, kiranya dapat menghibur kebersamaan kita hingga nanti kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Rumput Budaya Anut Nanggrok.

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indij Nasional.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, DWM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat, Wari Luna kita pilihkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islam atau lagu-lagu kasidah Aceh. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk Anda di sore hari ini.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
1: وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang jamaah maghrib sambil menunggu salat isya dalam keadaan i'tikaf yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sejenak kita nyota masuk dalam kajian tentang sirah nabawiyah sesuai dengan momen getanyo dalam beberapa hari yang sudah, bahkan kalau di Aceh ini akan berlanjut sampai berbulan-bulan, yakni Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan penjelasan atau kajian kita pada hari ini menambah pengetahuan khususnya kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Semoga Allah memberikan kita semua senantiasa dalam sehat wal afiat. Sidang jamaah maghrib, kita perlu ketahui yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang kita idam-idamkan dan bahkan memang diutuskan oleh Allah menjadi rahmat bagi kita dan bahkan bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan akan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bagaimana tidak, kehadiran Rasulullah menjadi rahmat bagi sekalian alam yang dibuktikan dengan berbagai cerita-cerita, kisah-kisah yang diceritakan di dalam sirah-sirah nabawiyah. Sangat banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang sirah Nabi, tentang perjalanan hidup Nabi, tentang bagaimana akhlak dia, bagaimana sikap dia, bagaimana kehidupan Rasulullah yang bahkan hidup dia, tidur dia, terlentang dia, duduk dia, berdiri dia, jalan dia menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Banyak cerita-cerita yang dikisahkan yang membuktikan dia adalah rahmat bukan cuma bagi manusia, bahkan bagi seluruh alam. Ada cerita, ada kisah yang diceritakan di dalam kitab-kitab, termasuk Rasulullah rahmat dia bukan cuma kepada manusia dan juga kepada binatang. Pada satu cerita, di satu saat Rasulullah masuk ke sebuah kebunnya kaum Ansar. Dia mendapati seekor unta yang sedang menangis. Ru'imata, banggakanlah di Rasulullah untanya tengah ru'imata. Rasulullah menghampiri unta tersebut dan menanyakan, "Inti ini untanya siapa?" Kemudian seorang sahabat menjawab, "Ini unta saya ya Rasulullah." Kemudian Rasul berkata kepada si sahabat, "Unta ini mengadu kepada saya." Unta ini mengadu. Apa dia yang mengadu? Dia qallatuz zahad. Dia bekalnya sedikit, makanannya sedikit, tapi pekerjaannya banyak. Nyo unta nyo buat berat. Diyu le tuan ji, le pemilik unta, dia memperkerjakan dengan kerja yang kuat, tapi makanan untuk dia sedikit. Sehingga si pemilik berkata, ya Rasulullah, unta ini ingin saya jual karena dia terlalu tua, pekerjaannya pun sudah lemah. Sahabat gekeun nyo untanyo kena publo karena kalau muhtar. Kali Rasulullah, ini unta ini sebaiknya diberi makanan yang secukupnya sesuai dengan pekerjaan dia. Pandangan Rasulullah kepada binatang. Kiban getanyo, kadang-kadang seorang toke mempekerjakan di luar batas kerja kepada anak buah dengan gaji yang minim, padahal jangankan sesama manusia, ke binatang pun tidak boleh dilakukan seperti itu. Rasulullah rahmat dia membantu binatang itu jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat merusak si binatang, dapat terzalimi si binatang. Sehingga sahabat ini pun berjanji, ya Rasulullah, kalau seperti itu maka binatang ini akan saya beri makan, tidak akan saya pekerjakan lagi dengan berat, dan tidak akan pernah saya jual untuk selama-lamanya hingga dia mati. Berarti sikap Rasulullah menjadi rahmat bagi si unta. Ini contoh bahwa rahmatnya Rasulullah bukan cuma kepada manusia, bahkan juga kepada binatang. Banyak kisah-kisah yang bisa kita dapatkan bagaimana sikap Rasulullah menjadi rahmat. Bahkan seseorang yang masuk ke tempat Rasulullah, dia tidak akan keluar dari tempat tersebut melainkan keluar dengan ilmu pengetahuan. Ini pernah terjadi pada saat Rasulullah duduk-duduk di dalam masjid. Datang seorang badui, baduinya urang kampung, urang yang hanakaim jaklam kota, peradabannya jauh, pengetahuannya sedikit, ilmu hana. Pada suatu hari datang ke tempat Rasulullah, masuk ke masjid di saat Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat, langsung dia ke dinding kencing. Ya toi lam masjid, bak bintai masjid, tiba-tiba langsung. Para sahabat melihat dengan marahnya, pokok na urang ya toi bak bintai masjid. Karena tengah itu dia sedang kencing, Rasulullah tidak menegurnya, bahkan menahan para sahabat untuk marah ke si badui itu. Di dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan, setelah selesai si badui ini kencing, kemudian dia menghampiri halaqahnya Rasulullah, ternyata para sahabat memunculkan muka yang marah. Hei urang tong ilam masjid ke paham bengeh. Cuma wajahnya Rasulullah yang menampakkan muka yang senyum, yang manis. Sehingga si badui ini bertanya, ini kenapa orang-orang ini melihat saya seakan-akan saya ini bersalah? Ternyata si badui ini dia tidak tahu dia bersalah, karena dia tidak ada ilmu, dia tidak paham masjid ini tidak boleh kencing. Pikir dia biasa mentok. Pak nabintih jut putubit ju. Kan ana ilmu cerita aja. Tapi Rasulullah tetap dengan muka yang murah senyumnya, yang manisnya. Si badui ini melihat kepada sahabat-sahabat Rasulullah dengan marah. Dia bertanya, nyepekan nyururung nyomandu matakan lalun sansang lalun salah. Rasul menjawab, kamu ini salah, ini bukan tempat kencing, ini masjid, tempat ibadat, tempat kencing ada tempat tersendiri. Akhirnya dia tahu, dia menerima ilmu baru. Sangkiraji bunawate si badui ini langsung kencing diusir, dia akan keluar dari masjid dengan tidak ada ilmu sama sekali. Tapi tidak diusir, karena Rasulullah tahu dia sedang kencing. Kalau disuruh keluar, maka kencingnya akan kemana-mana. Tidak diusir, tapi ditunggu selesai dia kencing, diberitahukan ilmu kepada dia oleh Rasulullah. Sehingga si Badui ini merasa senang dengan penjelasan Rasulullah. Dia berdoa, Allahumma ghafirli wa Muhammadan wa la taghfir ghairana. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni Muhammad dan jangan ampuni semua yang lain. Si Badui. Rasulullah menegur lagi, kalau berdoa jangan pelit. Baik mendoa ke rotok, mendoa ke lain. Tama halam ilmi sabote. Satu ucapan Rasulullah dia bertambah ilmu. Akhirnya sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil air mencuci kencing si Badui. Baso geyu? Ba sahabat geyu. Pada yang toi Badui beno. Yang geyurah ba sahabat. Kenapa Rasulullah memerintahkan sahabat untuk membersihkan kencing di masjid? Karena membersihkan masjid adalah kebaikan. Sahabat sudah paham, sudah ada ilmu tentang itu. Maka kebaikan kita jangan sampai terhalang oleh buruknya orang lain, oleh jahatnya orang lain. Kajahat Badui itu ialah masjid, baik sampai sahabat yang sudah ada ilmu, dia tidak mau membersihkan masjid, padahal membersihkan masjid itu kebaikan. Nyanyi ilmu baru lah, gejuk li Rasulullah. Setiap ucapan Rasulullah menjadi ilmu yang tenang diterima oleh orang yang mendengarnya. Inilah rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat, bahkan kepada seluruh pada seluruh makhluk-makhluk Allah sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan dengan orang yang bukan Islam. Dalam satu riwayat diceritakan ada seorang perempuan Yahudi ingin membuat malu Rasulullah. Di saat Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabatnya, dibawakan jeruk. Boh limo bahasa tanyo. Dibawakan jeruk yang masam. Sehingga ingin diketika Rasulullah memakannya, Rasulullah akan menampakkan muka yang masam. Cara Yahudi ingin menampakkan mana muka masamnya Rasulullah, diberikan jeruk yang masih masam. Adat Rasulullah diketika ada pemberian orang lain kepada Rasulullah dalam hal makanan, dia pasti akan membagi. Berbagi dengan para sahabat, makan bersama. Tapi pada saat itu, di saat diberikan buah jeruk ini, Rasulullah makan sendiri. Dia tidak memberikan pada para sahabat. Bahkan dia tunjukkan kepada para sahabat seolah-olah jeruk ini sangat manis. Mengatakan sang mati kepada jeruk. Para sahabat hingga hawal kalau pakai hana bagi, pakai baju rotok. Ternyata jeruk itu masam. Kalau Rasulullah menampakkan muka masam, atau Rasulullah memberikan kepada para sahabat, takutnya nanti para sahabat langsung menampakkan bahwa jeruk itu tidak bagus. Uhati urung jauh. Jangan sampai kecewa orang yang memberikan. Maka Rasulullah menjaga tidak memberikan kepada para sahabat. Inilah bentuk rahmat kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat berbangga menjadi umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad. Patut kita mensyukuri menjadi umat Nabi Muhammad, karena nabi-nabi yang sebelumnya pun, umat-umat yang sebelumnya pun ingin masuk menjadi umat Nabi Muhammad. sah-sah saja. Allah Ta'ala menciptakan kita pada zaman sebelum Nabi Muhammad. Hana mustahil. Tapi Allah, berkat karunia dan rahmat Allah, kita diberikan menjadi umat Nabi Muhammad. Patut kita mensyukurinya. Maka dengan rahmat inilah, dengan karunia inilah, kita patut bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Katakan olehmu wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepadamu dan diberikan kepada kalian, falyafrahu, maka bergembiralah. Kita bersenang-senang dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mana rahmat yang paling besar yang disampaikan oleh para ulama? Rahmat dan karunia Allah yang paling besar, yakni adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmat terbesar, bukan cuma kita umatnya, sekalian alam. Maka kita patut bergembira. Dengan apa bergembira? Dengan berbagai cara. Dengan mematuhi perintahnya, dengan melaksanakan segala amarahnya, meninggalkan segala larangannya, beribadat kepada Allah, ikut apa yang dia katakan, melaksanakan seperti apa yang dia perbuat, dan dengan cara-cara yang lain sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama-ulama sebelumnya, seperti perayaan yang kita laksanakan ini, perayaan Maulidin Nabi. Siapa yang mengatakan tentang Maulid Nabi? Bukan orang biasa. Bahkan ulama-ulama besar menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka tentang Maulid Nabi adalah bentuk rasa syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Di antaranya banyak dalam kitab-kitab disampaikan, seperti dalam kitab Al-Hawinya Imam As-Suyuti. Siapa As-Suyuti? As-Suyuti ini Al-Hafiz, Al-Hafiz As-Suyuti. Beliau ini penghafal 100,000 hadis sehingga digelar dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz gelaran bagi para ulama yang menghafal 100,000 hadis lengkap dengan matan dan sanadnya. Dia As-Suyuti ini, dia mengarang sekitar 600 kitab. Dia menulis sampai 600 kitab. Ini kehebatannya Imam Suyuti. Apa dia sebut di dalam kitab dia? Di dalam kitab dia Al-Hawi, jilid pertama halaman 222, atau juga bisa dilihat di dalam kitab I'anatul Talibin, juga disebutkan di jilid 3 halaman 363. Di dalam faedah disebutkan Al-Hafidh As-Suyuti pada bab walimah ditanyakan tentang pelaksanaan maulid. Ada yang bertanya kepada Imam As-Suyuti tentang pengamalan maulid nabawi di bulan Rabiul Awal. Ma hukmuhu min haitsu syar', apa hukumnya dari segi syariat? Wahal huwa mamdud mahmudun au mazmum, apakah maulid itu terpuji, baik atau tercela? Wahal yusabu fa'ilu, adakah diberikan pahala kepada pelakunya atau tidak? Apa Imam As-Suyuti menjawab? Wal jawabu indi anna asla amalil maulidin nabi huwa jatima'un nas, bahwa bentuk dasar pelaksanaan maulid yaitu berkumpulnya manusia. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, membaca Al-Qur'an, meriwayatkan berita-berita yang datang mengenai permulaan perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berbagai tanda yang terjadi ketika kelahiran beliau. Ini yang dilakukan pada masa Maulidin Nabi. Ini dasar pelaksanaan Maulid, yakni lagi yang pelaku bang tanya. Ada penceramahnya menyampaikan tentang kisah-kisah Rasulullah, menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah. Kemudian ada yang berselawat, ada yang berzikir di hari pelaksanaan Maulid. Kemudian Imam Suyuti menambahkan, "Tsumma yumaddu lahum simatu ya'kulunahu."

termasuk bid'ah hasanah yang pelakunya mendapatkan pahala karenanya. Ini kata Imam As-Suyuti. Kenapa? Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menampakkan kegembiraan dan rasa sukacita atas kelahiran beliau yang mulia. Kenyo yang tak pelaku yang wate maulid. Asal tidak menambahkan perkara-perkara yang tidak benar. Biar sampai wate pegot maulid tinggal semayang nya ndak. Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang haram. Tapi dasar memberi makan, kanduri, baca kisah-kisah tentang Rasulullah, menjelaskan tentang bagaimana sikap Rasulullah, tindak tanduk Rasulullah, kehidupan Rasulullah, tidak mungkin ini tidak baik. Tidak mungkin ini tidak baik. Inilah yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Bahkan di tempat yang lain beliau menjawab, berkata di dalam kitab Al-Hawi juga tentang sikap Ibnu Hajar. Dia Syekhul Islam Ibnu Hajar, juga tentang amalan maulid. Bagaimana dia menjawab? Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnu Hajar menjawab, asal pelaksanaan maulid adalah bid'ah karena tidak dinukil dari seorang pun daripada kalangan salaf yang salih. Akan tetapi meskipun demikian, pelaksanaan maulid mengandung berbagai perkara yang baik. Maka barang siapa dalam melaksanakannya memilih dan menjaga perkara-perkara yang baik serta menghindari perkara-perkara yang bertentangan dengannya, maka maulid itu menjadi bid'ah hasanah. Ini siapa yang mengatakan? Al-Hafiz Syekhul Islam Ibnu Hajar, juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi, kemudian juga oleh Al-Hafiz yang lain. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang hal tersebut. Juga Al-Hafiz Al-Qastalani di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, jilid pertama halaman 90, dia sebutkan wa mimma jurriba min khawasihi annahu amanum fi dzalikal 'am. Di antara keistimewaan maulid yang telah terbukti melalui pengalaman adalah bahwa ia menjadi sebab keamanan pada tahun tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Qastalani di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah. Nuruddin Al-Halabi di dalam sirah Al-Halabiyah juga disebutkan waqad qala Ibnu Hajar Al-Haitami wal hasilu anna bid'atal hasanata muttafaqun ala nadbiha wa amalul maulidi wajtima'un nasilahu kadhalik. Sesungguhnya bid'ah hasanah telah disepakati bahwa hukumnya sunnah, dianjurkan pelaksanaan maulid dan berkumpulnya manusia untuk menghadiri maulid juga termasuk demikian, yakni bid'ah hasanah. Itu perkataan Nuruddin Al-Halabi di dalam sirah Al-Halabiyah. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian tentang perkara maulidin Nabi. Bahkan Ibnu Taimiyah, rujukannya kaum salafi, Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida' Sirat Al-Mustaqim juga disebutkan fata'zimul maulidi wattikhaduhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas, mengagungkan maulid dan menjadikannya sebagai suatu perayaan

0: yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang, wa yakunu lahu fihi ajrun azim li husni qasdihi. Orang tersebut bisa mendapatkan pahala yang besar karena baiknya niat dia. Apa niat? Memuliakan, mengagungkan, merasa bersyukur dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa suatu perkara yang dilakukan oleh sebagian orang bisa menjadi suatu yang baik. Padahal bagi seorang mukmin yang mendapatkan petunjuk dan taufik, perkara tersebut dapat dipandang sesuatu yang kurang baik. Oleh karena itu, pernah dikatakan kepada Imam Ahmad mengenai salah seorang penguasa, sesungguhnya ia telah menginfakkan 1,000 dinar untuk sebuah mashaf, atau kira-kira seperti itu. Faqala, Imam Ahmad berkata, da'hu, biarkanlah mereka. Fahadha afdalu ma anfaqu fihi zahab. Ini adalah sebaik-baik penggunaan emas yang mereka belanjakan. Maka yang sifatnya baik, dilakukan perkara-perkara yang baik dengan niat yang baik, itu akan dihukumi baik pula karena kasat kita baik. Di saat perayaan maulid, kita denteng kasat kita nyong. Yang pertama, karena Rasulullah. Kemudian kita melaksanakan kandurinya, memberi makan kepada kerabat, memberi makan kepada orang-orang baik itu kaya atau miskin, dengan niat untuk memuliakan Rasulullah. Ini adalah niat yang baik dan akan diganjar pahala yang banyak dan besar. Banyak juga yang menjelaskan tentang hal-hal tersebut, juga dapat kita baca di dalam Fatawa Al-Kubra Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Al-Hajj Al-Fasi, ulama mazhab Maliki, Syekh Ahmad dari mazhab Hanafi. Bahkan di dalam kitab I'anatut Talibin banyak penjelasan yang menjelaskan tentang perayaan maulid. Qala al-imamu Abu Syamah Syekh An-Nawawi. Imam Abu Syamah gurunya Imam Nawawi. Dia berkata, ini bisa dilihat, bisa dibuka di dalam kitab I'anah jilid 3 halaman 363. Kalau cetakan Toha Putra, bisa dilihat di halaman 363, dijelaskan di situ bahwa gurunya Imam An-Nawawi Abu Syamah, beliau pernah berkata, wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina, di antara perkara baru yang paling baik yang diadakan pada zaman kita adalah apa yang dilakukan setiap tahun fi yaumil muwafiq li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, pada hari yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan? Minas sadaqah wal ma'ruf wa idhari, sedekah, berbagai bentuk kebaikan, menampakkan kegembiraan. Sesungguhnya hal tersebut, kata Abu Syamah, di samping mengandung perbuatan baik kepada orang-orang fakir, merupakan tanda yang menunjukkan kecintaan kita kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan pengagungan terhadap beliau di dalam hati orang yang melakukannya, kata Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi. Ibnu Al-Jauzi juga dijelaskan, min khawasihi annahu amanu fi dzalikal am. Juga termasuk di antara keistimewaan Maulid adalah bahwa ia menjadi sebab keamanan pada tahun tersebut dan merupakan kabar gembira yang segera tentang tercapainya apa yang dicita-citakan dan apa yang diharapkan. Ibnu Al-Jauzi. Hasan Al-Basri mengatakan, waditu law kana li mislu jabali Uhud dhahabat la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasul. Hasan Al-Basri berkata, aku berharap, waditu, seandainya aku memiliki emas sebanyak gunung Uhud, niscaya aku akan belanjakan untuk pembacaan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang maulid, banyak ulama-ulama, bukan cuma sekarang. Ini arti zaman kita tadi, seperti disebutkan oleh Abu Syammah, mabtudi'a fi zamanina, pada zaman kita, bukan zaman sekarang, tapi zamannya guru Imam Nawawi. Bukan zaman sekarang, pada saat itu sudah dilaksanakan segala perkara-perkara yang kita lakukan pada saat ini. Tapi ulama-ulama pada saat itu bukan ulama, bukan penghafal hadis. Dia penghafal hadis, penghafal Al-Quran. Imam As-Suyuti 8 tahun sudah selesai hafal Al-Quran. Dia menghafal banyak kitab. Dia menulis bahkan sampai 600 kitab. Tapi dia berprinsip dengan segala fatwa-fatwanya bahwa perayaan maulid itu adalah kebaikan dan bid'ah hasanah. Sidang jamaah Aisyah yang dirahmati Allah, tidak perlu rasa ragu tentang kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita pertebal keimanan kita kepada Rasulullah, kita pertebal kecintaan kita kepada Rasulullah. Apa yang kita laksanakan pada hari ini benar-benar kita niatkan sebagai rasa, bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah, sebagaimana Rasulullah cinta kita kepada umatnya, sebagaimana Rasulullah sayang kepada kita sebagai umatnya, kita juga cinta kepada dia tanpa kurang sedikit pun. Semoga dengan apa yang kita laksanakan benar-benar ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi jalan bagi kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar, dan kita dipertempatkan pada tempat yang sangat-sangat layak di syurganya Allah bersama Rasulullah, karena terus di dunia ini kita berselawat kepadanya, berzikir mengingat Allah, mengingat Rasulullah, beribadah karena Allah, beribadah karena perintah syariat. Karena dengan hal tersebut adalah jalan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Warilun di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan. Kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19:56 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Terima kasih Orilun, mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1.250 kHz. Senang dan cukup dan bahagia bahagia ketempatan malamnya dan Tuan Dedi jilun bengan lem urung ran bahagia editi urang urung Rabu malam hameh tanggai 26 Agustus 2026. Gadwa Rihlun yang kena gabung ikutan jit lantung dan pergunakan line telepon 065 7055 atau 08 11 67 88 86. Dan juga kalian delay yang kena sambung red 065. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Apa kabar? Bagus, sehat dengan so?
1: Kata
0: baik anak anak ubi tu orangnya ubi tu. Salim silakan
1: ketua
0: mentang. Tuan tuan. Semua satu. Minum Allah. Nawait. Tu anak
1: ubi tapi gaduh-gaduh. Yang punya
0: si yang si nyanya. Jad. Nyaman tak?
1: Yang sedih tu. Lagu dari Abang Armawat Pon Jamun.
0: Okey kan. Itu dan cuba kali nah, kan? Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak ada warilun di likut warga Sabang dan juga kalian lam yang kata sambung bau ujung telepon kotong 8 sebelah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Ledi.
0: Dengan to.
1: Iya, warga Lambaru.
0: Warga Lambaru, Iban Haba malamnya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Terus Iban Haba.
0: Alhamdulillah sehat, Cid.
1: Sehat, walafiat, Ban Warari Dutun. Oke. Nam di Bengkut.
0: Hana.
1: Oh, Hana mancing. Kalau pulang bila?
0: Hah?
1: Kalau pulang bila?
0: Baju bubu bila?
1: Bukan lu. Selalu pun mama puno. Mama mayu ayu nak lagi gelombang.
0: Maka ji.
1: Lainnya ke dek tisit, ke dek mama, ke kak Eli, ke bang Rusli, bang Basri, ke Menudu Menjula, semoga keren, semoga sehat abe, berkah umur, berkah rezeki, betul sana suci.
0: Amin.
1: Lagu saya bosen. Dari salah kedua boleh di sonan ras. Mas Sabirin.
0: Sabirin judul di.
1: Oh, lagu di. Judi buntut tu gara-gara judi, bukan?
0: Cuba kalian, kiban lagu je kiban, lirik je mungkin kiban.
1: Alah kedua, lirik je. Judi buntut, kami nak tanya. Gara-gara judi bang. Pokoknya nak judi-judi je.
0: Pokoknya nak judi-judi, kiban leh. Ah, duri buta yang nyahan pura.
1: Jadi,
0: anak duri buta yang.

0: Jangan kan?
1: Iya betul. Oke. Okay. Apa judulnya Ibu Tera?
0: Gara-gara buntut.
1: Oh gara-gara buntut. Oh nah gara-gara aja berarti ya.
0: Iya.
1: Karena judi-judi ya.
0: Anak judi siji. Oke. Nyaman dah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Lambaru. Lun Putaile lagu yang lagi le warga Lambaru, dandang Lun Kalen lagu yang penelpon lagi penelpon pun lagi bunuh gue lembur empo lama berkatik empo lagunya tak tahu dek mana tak gantungan lagu yang lain tapi dengan suara yang sama ya.

0: Terima kasih Warilun Wandang Sajan Kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Dan terima ngelom penelpon yang kena gabung kena damang di lantung Warilun Red 0650 7055 atau 0817 1886 0650. Halo, assalamualaikum. Dengan Zaw
1: Ulfa Diana.
0: Ulfa Diana
1: ini tuh
0: ada mina dalam
1: orang di situ ngapain Tina?
0: Orang di situ wah.
1: Itu rumah kemana lagi Bang Deddy, orang tua di situ gimana?
0: Oh nah bujuk sih bah bebungnya bunga ya
1: enggak apa ini marah-marah nggak boleh Bang Deddy kan itu bencana ya.
0: Iya betul,
1: wajar ditanya begitu, kok di situ terus kan wajar kita bilang
0: betul.
1: Salam buat Bang Deddy, keluarga cuma selalu ya Bang Deddy.
0: Amin.
1: Terus buat Kak Emi juga di Pegarair, Kak Emi juga di Batu, Kak Emi juga di Kampung Mulia. Lagi dari ini Bang Deddy, dari Tipu Muda, Istikara Cinta, ada Bang Deddy?
0: Kiban?
1: Tipu Muda, Istikara Cinta.
0: Istikara
1: Cinta.
0: Agak tang, Pak ya, tak ada kata lewat kaca.
1: Ada, ya.
0: Nanti lo coba kalian mudah-mudahan apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi likut Kak Ulfa Diana ada coba kalian rekotong 8 sebelah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ben Deddy.
0: Dengan so?
2: Urung Pulau Aceh.
0: Urung Pulau Aceh, ibanah bawa malamnya tehan.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di Pulau Aceh gimana? Angin atau hana?
2: Kadang-kadang kan angin, kadang-kadang suung,
0: kadang-kadang kaya, kadang-kadang getin lagi ya, nah.
2: Kadang-kadang angin, kadang-kadang hujan, nah lah menang.
0: Salam ke Toto Mandang malam yo.
2: Salam ke Rani Badadi. Semoga badi tak sabit. Mereka umur karunki selama iman dunia cerak keluarga. Sampai cita-cita Badadi. Yang taknya selalu nah.
0: Yang taknya Ulfa Diana.
2: Ulfa Diana, Linyang Ibu Jaria, Linyang Tuta Anggi, Lek Nurul, Linyang Bek Yuli, Cucu Emma, Ibu Jaria, Linyang Selena, Kak Erna, Alinya Erna Lambaru, lagu kita sebab Aju Rani Olila, kalau bantu doa
0: bu. Gelan coba kalian mudah-mudahan nabe.
2: Terima kasih Bang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Katanya saudara ada yang di kawasan Pulau Aceh. Ya. Dilikut warga Pulau Aceh Farilun dari Manglam yang kena dan mau ikutan oleh dua pulau yang.

0: Terima kasih Rilu Nuandang Sajan kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz 0650 atau 0817 88 0811 halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan so?
1: Dengan Kak Eli di Pagar Air, jadi.
0: Kak Eli di Pagar Air, kapan habar Eli? Malamnya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kidan kapan sehat?
0: Alhamdulillah sehat cie. Nana kurung siapa malamnya orang cuma nembek naya yang atau dompetnya kabrat ada kurung ada kerja berah Eli nah.
1: Iya, tengkai-tengkai kurungnya. Yang penting lebih sehat. Ile ik najak mantang. Alhamdulillah.
0: Nyoke. Talim kata tu mantang malamnya.
1: Salam yang pun ke Ila ke Daddy. Semoga sehat walafiat, sehat kantong, sehat pikiran, mendung. Dan yang kosong-kosong, bumato, mendung. Hat awal cik sehat-sehat lagi. Nanti waktu ujung-ujung cik lagi, Mah harus sabar ya.
0: Ya ke.
1: Semoga bak berkah umur cik, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Daddy ya.
0: Amin.
1: Untuk mama cik di Sabang, no, semoga mama sehat sampai cik di Sabang, bahagia dengan keluarga buatnya. Untuk Rizkayana cik yang di Lambaru, untuk mak cik, untuk Pak Amri, Amir Mahmud cik di Waila, untuk Radi di Pinjai, Kak Inong di Lamreng, mak cik di Lamparam, untuk yang di Genting Sabah Wakjo, untuk Pak Jaafar yang nadi piung, semoga bersehat sampai Pak Jaafar cik. Dan tujuh gam dan mandum-mandum lah yang tengah mantau, semoga bersehat mandum orang awal hari tanya.
0: Amin.
1: Lagu anak bet tua sabo.
0: Lagu apa?
1: Jalur di perang. Tapi yang urinang me ada di bah.
0: Cuba kalau ada bah, punya anak lalu tari ada biasa bah.
1: Anak dari yang biasa, mah punya anak punya bukan bahdera tanah air lah bah, dari Amir Hami bah.
0: Yeah.
1: Tinggal bunga sih, lagak tak dan yang malamnya ada di masih memang tinggal bunga mangan lagu-lagu.
0: Pekemenan.
1: Tiga lagi yang ada waktu tanda yang terusnya lagu so yang anak aku dengar so buka apa lagu terakhir, yang lagu Daddy. Yang pasti support no yang sih, yang pasti di malam nak Daddy. Ada tanda kan?
0: Oh benar. Dari lagu mana yang jut tanda so punya Arji ya?
1: Ya, bisa. Memang kan mesti cuba nak kata nyong kawari-wari dan nyong yang katolnya jangan di tengah kan. Semoga awak doi nanti. Cuma anak pas ni pun anak titik akan sedih di malam pun nama minggu lah hari ni yang ni perempuan ni roh kan.
0: Oh, nah, nah.
1: Jadi sebaik tu kan meriah lo, mantap lo dan nyawa yang ceria ya. Tapi ya. Menang-menang Daddy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaili yang nah di kawasan Pagar Air, di likut Kaili di Pagar Air. Dan juga kalian 0650. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Didi.
0: Dengan kau?
2: Dengan Udin, Udin di ujung bate.
0: Bang Udin di ujung bate. Bang Udin, giban apa sehat tak goyan?
2: Alhamdulillah, sehat, Didi. Didi, giban sehat, Didi.
0: Alhamdulillah, sehat, Jid. Nah.
2: Iya, alhamdulillah. Tadi
0: ya, silakan.
2: Tadi yang pertama Medi.
0: Terima kasih.
2: Di Bandung ini aku pun. Ke Kak Eli saya, ke Kak Yana, ke Bang Basri, ke Mama di Sambang, ke Kak Jaria, Kak Inang, Lambe. Aku pun Bandung Medi yang dengar-dengar Prokut. Lagu apa Medi?
0: Lagu apa?
2: Yatim Ibu Nam yang nak Medi.
0: Kiban?
2: Yatim Ibu
0: Na.
2: Ya.
0: Okay.
2: Dari Faisal Ukar yang adalah dia.
0: Om dan cuba kalian deh, bu.
2: Nanti dengan dengan jatah bahagia.
0: Yatim Ibu Na, kan?
2: Iya.
0: Yang toh, yang nyok kan?
2: Tidak betul ni.
3: Lupa tak merdu.
0: Dari Fauzan Faik.
2: Fauzan
0: ini. Gaya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Udin yang nah di kawasan Kurung Raya Duom deng, Mbak Bang Udin puno Bang Udin pe kamu tembok boyang bekling Mbak Dren. Ya Mbak Kayati ya napa drayang li. Ana barang juga ada ana bitan. Dua boleh gue lelun tuan playu warilun yang pun Amirahmi Bahtera dan layu ni yang dia tim ibu nak Fauzan Fight.

0: Terima kasih Warilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Mantang ulun Tuan Dedi bak program Pojakra malam yo editi uro Rabu tanggal 26 Agustus 2026, 0650 7055 atau 0811 67 Saleh 886. Dan juga kalian di leret 065 Musa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nidhi.
0: Dengan tau Bang Jafar di Piung. Kiban apa Bang Jafar malamnya tehat?
1: Halo, macam tehat. Semangat ya, kemudian jumpa ya.
0: Ya, mudah-mudahan baga pulih. Tetap semangat dan dia juga.
1: Semangat
0: tetap semangat. Yang pentingnya ni leh tipu tu tu ura tu benar semangat kah? Sakit lah ura tu. Kiban? Hah?
1: Menyakkan belangu pas tampuk dia
0: mah. Ya ya ya. Tali pun kita tahu mentang mulai mau bang Jafar.
1: Ah, tali mampu tak leh kata. Kebayarnya alam baru. Kali ni katanya. Kita tu tahu, no. Baudin lah.
0: Baudin lah.
1: Baudin ujung mete. Kainan dalam hari. Pak Amri. Pak John. Bang Bakari. Bang Arun katanya. Duh Putra.
0: Ya.
1: Adin. Sidaya. Lain daripada mandu-mandu mana di lagu Poma di Aceh Lemutah.
0: Poma di Aceh Lemutah. Pajan Lemutah.
1: Tidak Lemutah.
0: Baik tinggal. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara saya. Bukan bergerak tu boleh dah. Kolom 2 menit. Bang Jafar yang nanti kawasan Piung. Dilikut Bang Jafar di Piung. 065 salam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dedi.
0: Nah, lu dengan tu.
2: Sehat-sehat dengan Bang Dedi.
0: Okey. Talim ke tu mandang malam nyoi habit.
2: Talim ke pun tak Bang Dedi dalam main-main dunia dah akhirat Bang Dedi di dapet untah di anpositif nana.
0: Nalam ke tolam.
2: Kepak japat lop.
0: Ya.
2: Sehat-sehat kita punya dalam keadaan takut ya. Hanya bulimnya bulim maulid pegah bulim.
0: Amin amin amin.
2: Nurul Indonesia. Ika Eli di Bagaik Pak Amri kita melaka.
0: Nah lagi kan kan laga anak tak gede-gede lagi pun nopon.
2: Hahaha.
0: Yang bunuh nah lagi ulat panah, petik kena lagi petik kena tiga orang nah. Nyan kaget anak tu gede-gede li.
2: Masa ni lah kak inong lama kak om kata apa pun
0: lah.
2: Kepala nanya kipa tolong maya
0: om ke tolong.
2: Tak jadi tambah.
0: Lagi Hana punya lain yang komentar lagi elok ke dalam kah?
2: Mandu-mandu maju.
0: Ger.
2: Lagu Maulud Nabi lah bau.
0: Dari tu.
2: Dari nyok tu. Lagunya pelang dalam.
0: Nyok yang najit.
2: Ya, benar.
0: Nyok apa? Pelajaran.

0: Jutnya ke? Cocok ke?
1: Terima kasih Bandit.
0: Good.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bid, yang di kawasan Ule Kering dilikut ya Bid, kotong 65 salu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan so?
2: Dengan warga Bato.
0: Warga Bato, tonan warga Bato.
2: Ina Wanidi.
0: Warga Bato Kak Ina. Oh, berkan dah lemah lagi Kak Ina.
2: Saya berasa walaupun dah bang, gimana lemah ni?
0: Kenyo hai ana demo bak londron.
2: Ki bang ang demo le. Yang den kedua ro. Ki ya. Kedua ro lai.
0: Lon yang dua to dron yang dua kadang dron yang dua.
2: Dron yang dua ha.
0: Tinggal lon tidur kau likut dron hanan demo-demo li.
2: Hai. Leknyo kau demo lo. Bakan sibuk si ah.
0: Oh sibuk. Rekan.
2: Di nang luar kota si ana.
0: Oh nan, oh artinya kau dalam kota man?
2: Dalam kota mah.
0: Oh ya ya ya.
2: Mengaji, mengaji lon dah dengaron.
0: Pat lingo.
2: Bang liu.
0: Kau nyok kau tanya dengan pun dengar man, lada burung kau jawab dengan radio kau dengar dengan HP, nyabak lon thala, nyabak lingo, dengan penyung tu lingo kah, apa jauh dengan babah kah?
2: Ya betul.
0: Berarti ren kala jarang.
2: Iyalah. Apa ni malah tinggalan sabir malah ren
0: le. Kaji pu e gelah rumah tonyo. Ana payah tinggal li ya.
2: Gelah berdi malah di tempat e.
0: Ha?
2: Gua berdi tempat
0: e. E gelah luar ran.
2: Man kok di tam ni kan bertingkat lah waktu lam.
0: Ai mah ban jarang panai lantung jarang oh, lantung nah. Gelah nama
2: juga. Tokun tu tingkat le ya.
0: Ha tinggal le ande.
2: Dah ni kan juga.
0: Oh, ilo kan dah mati gula kaje guru. Ambil tu
2: senior ah. Kabre.
0: Yang mantang.
2: Kiwan?
0: Yang mantang.
2: Hai, sandem le
0: yang kontrol drone le. Oh, belum belum buka kirim je le.
2: Mudah-mudahan usah sabe ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Yang yang boleh no aso bang le panidi.
0: Yang ta?
2: Sandem gamu gede-gede ya. Kalau roh-roh.
0: Ka moyo dak keun meukeung ko ya nah na bupu ambe dak keun meliko dak keun ko ya nah yo meukeu yo lantung dak keun meunan
2: ya betul betul
0: nyan kan ibarat lage ka kata pegandang purih jo ba topa geuh ka engka engka lagak da mah berhabar ke
2: kana eron kana dengar mungkin ro ya.
0: Kan bunuh kalau pancing di go lagi kok yang berhabah manteng rupaji hana. Agak tang hana punya rain yang komentar ke kok yang lagi elo nak tang ah.
2: Iya betul. Engkau yang kena drown.
0: Ya ya bin ah bah memang kata apa ke kata-kata je halo tapi mutipak tangan noh.
2: Cupek ke juga. Alah,
0: tapi lo yakin hana bengeh ya? Bibu noto keng-keng mendengok ya.
2: Ya, hai. Hana bengeh. Macam dah anu hana bengeh. Ya? Baik terobati bang bandi di bang.
0: Jangan lagi tang na rencana awal en kena gede-gede hari jut le kita.
2: Allah Rabbi. Awenya lam ke yang kali tu mau mandu menawa bandi dia.
0: Enggak.
2: Nyai mentak lagu apa bawah.
0: Lagu apa?
2: Ramlan kali wang ini?
0: Ramlan kali baru.
2: Ramlan masjid mengkadung ber.
0: Get.
2: Nyontang.
0: Get.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut sorah tanya warih lun. Kak Ina di Batoh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mang Dedi.
0: Dengan saya.
3: Maya.
0: Maya?
3: Ya.
0: Maya, agak tang baru malam ni udah dengar Kak Maya.
3: Iya ni pendatang baru ni.
0: Pendatang baru di Pat posisi Kak Maya.
3: Nesu Bang Didi.
0: Oh, Nesu Aceh, Nesu Jaya.
3: Nesu Aceh.
0: Nesu Aceh. Bele. Saya dari Bandar Aceh. So jauh Nesu Jaya, Nesu Aceh.
3: Pokoknya Nesu Aceh di Kota Bandar Aceh.
0: Ah, berarti orang kacara cik je baik lah cik lagi. Lagi kak so kak Ina di Batu. Eh nesu Aceh nesu Jaya kan taban-taban di Bandar Aceh ke? Okay, mutu lon yang dari Lambaru mutu Raja ke? Yang tu awal itu yang baru na jawaban je ke? Tapi yang mana?
3: Lagu dulu lah.
0: Lagu apa?
3: Lagu dari Berge.
0: Judul?
3: Berangkapu je.
0: Pokoknya Berge.
3: Pokoknya Berge.
0: Judul je Berangkapu je dah.
3: Lebih
0: berangkap je. Okey, tang hanai pegat dalam judul dia yang berangkap je. Dumpu na na ai
3: pegat. Ni pegat dia
0: rawan na. Tengok dia muka. Nak buat dia nak bayar trailer malam ni ke?
3: Oh, dia si.
0: Okey, je dalam muka tu tang. Dalam
3: muka kak yang di Pegarair pun suka lah.
0: Kak Eli.
3: Kak Eli. Kebang ulat panah mana ba salam meturi ba.
0: Ben kele ai bungai ke kelon.
3: Anak-anak, anak-anak lentu sana. Ini nak kena drone, nombor lagi ulat panah.
0: Ya, Bik, ya, Bik.
3: Yang diingatkan, bang ulat mana?
0: Ya, Bik, dah.
3: Oh, ya. Wah, ya, Bik, wah. Wah, Bang Nedi, masalah yang kelon.
0: Kok kelon pula, lom? Okey.
3: Kak Ina, Buno. Kak Yati di Korea, di Oma. Pokoknya buat semua-semua mantang lah.
0: Okey dah.
3: Ini baru sama mantang oh. Si Blade-Blade dan si Go. Dia belum mulut ah.
0: Yang ke yang.
3: Gimana pun. Spesial ke Bang Lady buat selamat tugas lah.
0: Okey, terima kasih.
3: Okey bang, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Maya pun yang nak di kawatan Nesu. Mewbek tak lah. Mengerti tadi menteri Kak Maya mudah-mudahan bedah tapi ya. Ya, mudah-mudahan anak botan dengar tu tering bekah yo ba program apa ya. Terima kasih ke yang kali hendak mengpuno na warga Sabang, warga Lambaru, ka Ulfa di anak ka warga Pulau Aceh, ka Eli, Bang Udin, Bang Jafar, adik yang dan Yahbit, warga Beto, tolong Kak Maya terakhir tak yo. Lagi maaf berita mungkin Natalah tilap haba-haba belum pegah-pegah haba bunuh tilap kata belum pegah-pegah haba kan lebih ke so bunuh warga oleh kering haba kem benda cok kari hati insyaAllah lain waktu lain kesempatan tak buka lom untuk program Poh Cakra lagi beta dan kotong 65 7 kotong 55 dan kotong 8167 salih 886 garwar hilun je na dengar ilah pada-pada buah lagu permintaan de alingan baru je dengar lagu-lagu pilihan lontuan tanpa ada apa 12 malam modern Syabaran.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Proput budaya anu nanggrok.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Ruang Suara Lun, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, Deben 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Moderzam tadi, Wireless, dan sama-sama kita nikmati di Isan Malam hari ini, Payung Hitam. Lagu yang dulu dipopulerkan oleh Yusbi Yusuf, ya. Kali ini kita nikmati versinya Moderzam, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa bahagia Anda yang senang dengan nomor lagu yang berjudul Payung Hitam tadi. Sudah pukul 23 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih temani iringi kebersamaan malam Warilun dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke Ruang Simak Anda.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput budaya anu nanggrong.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong,

Masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

sambil berzikir, mari kita ikuti kuliah subuh. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Abi Bakhtiar Laboy. Kepada Abi disilakan. Sebelumnya mari sama-sama kita atur terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أمين يا رب العالمين. حاضرين حاضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba-Nya Allah, kita selaku bani Adam, Allah menganjurkan kepada kita untuk berbakti kepada dua orang tua kita. Ruya an Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dirawikan daripada Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, berkata ianya Abdillah, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni uridul jihad. Maka berkata oleh laki-laki tersebut, ya Rasulullah, inni uridul jihad. Aku rencana berjihad fi sabilillah. Rencana untuk mau perang. Faqala, sehingga Rasulullah berkata, ahayyun abuka, adakah orang tuamu masih hidup? Faqala na'am, berkata laki-laki tersebut, na'am ya Rasulullah, masih hidup. Ya Rasul, urung si ilung mantang udib ya Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fihi ma fajahada. Manya memang urung si gata mantung udip, maka berbakti kepada kedua orang tua kita, gata fajahid, ludo baru berjihad pada jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk berbakti kepada dua orang tua lalu berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala faqih, berkatalah faqih rahimahullahu taala, fi hadzal khairi dalilun, fi hadzal khabari dalilun ala annal birrul walidaini afdalu minal jihad fi sabilillah. Menunjuki di dalam hadis tersebut yang bahwa berbakti kepada dua orang tua itu lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala laki-laki bertanya kepadanya tentang jihad, Rasul memerintahkan kepada berbakti kepada dua orang tua lalu berjihad. Sehingga pada hadis yang lain, warawa Bahzun bin Hakim an abihi, marawi oleh Bahzun bin Hakim an abihi daripada ayahnya, qala berkata ianya Bahzun, qultu ya Rasulullah, aku tanya ya Rasulullah, man abarra, siapa si man yang lebih baik? Qala ummuka, berkata ianya Nabi, ummuka, ibumu yang lebih baik. Sehingga bertanya lagi oleh Bahzun bin Hakim, man abarra, qala ummuka, berkata ianya di ummuka, ibumu. Sehingga Bahzun mengulang pertanyaan kepada Nabi, tetap Nabi menjawab ummuka. Tiga kali bertanya oleh Bahzun kepada Rasul, siapa siman yang lebih baik? Rasul menjawab ummuka, ibumu. Sehingga pada kali yang keempat oleh Bahzun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarra, siapa siman yang lebih baik? Lalu Rasul menjawab, abaka, kali yang keempat, ayahmu. Summa akrabu fal akrab, kemudian sesudah ayahmu akrab karabat, maka yang lebih dekat dengan denganmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu mulianya, begitu baiknya, begitu terhormatnya orang tua kita. Menangka semestinya kita yang urung si urung ane adalah berbakti kepada dua orang tua. Pada yang tempat yang lain, wa auha ila jamil anbiya'i wa awsahum bi hirmati walidayhi wa ma'rifati haqqihima wa ja'ala ridahu fi ridha walidaini. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyu kepada sekalian nabi-nabinya Allah dan mewasiat ianya Allah akan mereka nabi-nabinya, bihirmatil walidaini, dengan menghormati dua orang tua, wa ma'rifati haqqihima, dan mengenal hak keduanya dua orang tua. Karena ridanya Allah fi ridal walidaini, pada rida dua orang tua, wa sakhatahu fi sakhtihima, dan marahnya Allah pada marah keduanya dua orang tua. Bahkan ada dalam tiga ayat, nuzilat makrunatun bisalasatin, tiga ayat tersebut yang disertaikan dengan tiga ayat yang lain, yang maknanya, yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berkata, aqimus salah wa atuz zakah, tegakkan olehmu akan salat dan tunaikan olehmu akan zakat. Faman salla wa lam yuaddi lam yuqbal minhu, maka siman yang salat tetapi tidak menunaikan akan zakat. Kadang-kadang sembahyang Jumat, sembahyang na, Tetapi na harta yang gemiliki na gemekan umpama atau na harta-harta yang lain yang memang diwajibkan akan zakat, tetapi tidak menunaikan zakat, tidak membayarkan zakat, lam tuqbal minhu salah. Allah subhanahu wa ta'ala hana gekabulkan salat gaknya. Pakan karena zakat yang hana getunaikan atau sembahyang gaknya hana sempurna. Kemudian yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul, mengiringi taat Allah dan taat akan rasulnya Allah. Faman ata'allah wa man lam yu'ti'ir rasula lam yukbal minhu. Apabila siman yang taat Allah dan tidak taat akan rasulnya Allah, lam yukbal minhu, Allah tidak menerima taatnya man. Bahkan sahabat taat ke Allah menteng hana taat ke rasul. Maka taat ke Allah, taat ke rasul, patuh kepada perintahnya Allah dan patuh kepada perintahnya rasul. Allah mengiringinya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Bukan maknanya taat ke Allah hana taat ke rasul, yang hana diterima taat. Kemudian yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala, an ashkur li wali walidayka, bersyukur olehmu bagiku, kata Allah, dan wali walidayka, dan bagi dua orang tuamu. Allah mengiringi li bagiku, kata Allah, wali walidayka, dan bagi dua orang tuamu. Maknanya, faman syakarallahu walam yashkur liwalidayhi lam yukbal minhu. Siman yang bersyukur akan Allah walam yashkur liwalidayhi, dan tidak bersyukur bagi dua orang tuanya man, Allah pun lam tukbal bal lam yukbal minhu, tidak diterimakan daripada nyaman. Yang maknanya, begitu pentingnya berbakti kepada dua orang tua. Faman aradhal walidayhi faqad arda khaliqah, waman askhata walidayhi faqad askhata khaliqah. Siman yang dapat menyenangi akan dua orang tuanya, fakat arga khaliqah, berarti man itu dapat menyenangi akan penciptanya. Siman siapa yang marah, yang tepu bengih hurung si, maka Allah akan marah kepadanya man. Waman adaraka walidayhi au ahadahuma, siman yang mendapat orang tuanya, dua orang tuanya, irurung yang manteng udip dua rurung si, falam yabrihuma, tidak berbuat baik kepada dua orang tuanya, atau ahadahuma, salah satu daripada dua orang tua. Kadang-kadang mana hanali urusi agam manteng na urusi inang, kadang-kadang hanali urusi inang manteng na urusi agam, falam yabri, tidak memperbuat bakti kepada dua orang tua, fada khalannar, masuklah dalam neraka man tersebut. Fa'ab'adahullah, maka Allah menjauhkan man tersebut daripada syurganya Allah, daripada rahmatnya Allah. Wasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'malu afdal, "Ya Rasulullah, apa amal yang lebih afdal?" Qala as-salatu liwaqtiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu liwaqtiha." Salat olehmu bagi waktunya salat. Sembahyang ba'awai-awai watir. Kemudian kata Rasul, "Summu baru walidayhi." Kemudian berbakti olehmu akan dua orang tuamu. Kemudian summal jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di berjihad itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang kedua adalah berbakti kepada dua orang tua. Tingkatan yang pertama adalah salat pada awal waktu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Inna min akbari zambi ayya subbar rajula walidayhi." Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ianya Rasul, bahwa sebahagian daripada dosa besar, ayya subbar rajul walidayhi, bahwa memaki oleh laki-laki akan dua orang tuanya, itu bahagian daripada dosa besar. Ada kisah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya seorang laki-laki bernama Alqamah. Wa kana syadidul ijtihad azimus sadaqah. Yang mana Alqamah tersebut adalah laki-laki yang banyak ilmunya, yang banyak bersedekah, sehingga bahasa-bahasa saat Alqamah tersebut jatuh oleh sakit. Sakit. Fashtadda maradah. Bahkan berat dah sakit. Jadi mungkin sakit ledaan. Sakit kata tongan mati atau sakit muhtadar. Sehingga datanglah istri Alqamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang hal Alqamah. "Ya Rasulullah, suamilun kun purmuh Alqamah tengah sakit muhtadar, tengah sakit ledaan. Tetapi awatena yang petalkin, awate kamu petalkin kun la ilaha illallah han menggerak li lidah gaknya. Han mutun. Awate kamu kun la ilaha illallah mutun." Sehingga alih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, Sayyidina Ali dan Salman dan Imad, kepada Udro sahabat, "Izhabu ila Alqamah." Hai sahabat Bilal dan Ali dan Salman dan Imad, ja'li kata kepada Alqamah, "Kalan kiban keadaan Alqamah." Sehingga oleh sahabat tersebut, kekalan keadaan Alqamah yang luar biasa adib, wate-wate kena meninggai. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada sahabat untuk yukalan urung si Alqamah. Rupanya Alqamah tersebut urung si agam kalebih awal meninggai. Tinggailah urung si inang. Sehingga oleh sahabat tersebut pesan amanah Rasul kepada urung si Alqamah, ma Alqamah, untuk niyujak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasul nekun ba urung si Alqamah, bakma daripada Alqamah. Cok kai nekun ba sahabat cok kai lung netut Alqamah. Munya andaikan urung si Alqamah hanan pumah dosa Alqamah, sungguh Rasul netut Alqamah. Sehingga urung si Alqamah hantiga untuk netut anak itu Alqamah. Sehingga Rasul berkata, tabanding getir li Allah ge azabullah asyadu, azab Allah yang sangat berat. Sehingga oleh urung si Alqamah sehingga memaafkan dosanya Alqamah. Hinan ke sehingga mudah oleh Alqamah mengatakan la ilaha illallah dan keluar roh dengan mudah. Hadirin hadirat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu beratnya dikala dosa kepada orang tua. Sehingga waruya an ba'di sahabah tarkud du'ai lil walidaini udirkul aisha alal walad, meninggalkan doa bagi dua orang tua dapat menyempitkan kehidupan di atas anak. Salah satu jalan untuk memudahkan kehidupan anak, doa kepada dua orang tua, berdoa selalu kepada orang tua, jalan untuk Allah memudahkan kehidupan. Wahal yumkinu al ayyaradhiyahuma ba'da wafatihima, adakah mungkin kita dapat menyenangkan dua orang tua kita ba'da wafatihima, apabila dua orang tua kita sudah wafat. Bila getanyo hanali urung si ik mungkin tepesenang urung si dikala getanyo urung si getanyo hanali kila lahu bala, dikatakan kil ya mungkin untuk kita senangkan orang tua kita walaupun orang tua kita ba'da wafatihima, sesudah wafat keduanya, dengan bisalah sati asya, dengan tiga perkara. Awaluha, yang pertama, gimana cara tapi senang urung si getanyo walau urung si getanyo hanali dengan nal heboh cara apa? Ayyakunal waladu salihan fi nafsih, yang pertama anak yang ditinggalkan adalah anak yang salih. Li'annahu lam yakunu syai'un ahabba ilayhima min salahih, karena tidak adalah sesuatu yang lebih cinta kepada yang lebih cinta orang tua kepadanya anak, min salih daripada salihnya anak. Jalan yang pertama, anak yang ditinggal di urung si beranak yang salih, sehingga anak yang saleh selalu berbuat baik kepada orang tua walau orang tua ba'da wafatihima, sesudah wafat keduanya. Itu jalan yang kedua. Itu jalan yang pertama, anak yang ditinggalkan adalah anak yang saleh. Yang kedua, ayyasila qarabatahuma wa asdaqa'ahuma. Yang kedua, jalan yang kedua untuk tapi senang urung si tasambung silaturahim dengan karabat-karabat urung si, wa asdaqa'ahuma dengan ngan-ngan urung si tasambung lagi tayo anak, sebagaimana wati udip gesambung leganya menan hana le urung si tasambung lagi tayo anak. Pakah karabat, pakah temannya orang tua tasambung lagi tanya anak. Itu jalan yang kedua untuk tapa senang urung si, walau sesudah wafatnya urung si. Yang ketiga, ay yaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaq anhuma. Yang kedua kita yo ana selalu meminta ampun kepada Allah kepada orang tua, wa yad'u lahuma dan berdoa selalu kepada orang tua, wa yatasaddaq anhuma dan bersedekah yang tanit kepada urung si, waqaf tanit urung si, sedekah tanit lamati, ya Allah sedekah yang lungjuknyo nuputruh urung si lut, waqaf yang lungjuknyo ya Allah nuputruh fahala urung si lut. Di jalan untuk tapa senang urung si, walau urung si tihanali. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh illa min salasin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'ula bil maghfirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza mata ibnu adam, bila mati seorang anak adam, bani adam, ingkata amaluh, putuslah amalnya anak adam tersebut untuk tak beramal hanjatli pakan ka mati ka putuh amalan gitu ka putuh, illa min salasin, kecuali tiga perkara yang selalu han putuh-putuh, selalu mengalir, selalu ili teh, sadaqatin jariyah, sedekah jariah atau yang dinamakan dengan wakaf, walau hanatli yang atanya selalu mengalir wakaf, wakaf tersebut fahalanya selalu mengalir kepada sewamanteng yang beri. Yang ketiga, wa ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang tabi kurang yang lain. Yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah bil maghfirah, anak yang saleh yang selalu berdoa kepada kepada orang tuanya dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innakum antum wallahu alam, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Sari berita, DJP Aceh dorong hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Berikutnya, perkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian salurkan alat dan mesin pertanian kepada petani di Kabupaten Aceh Singkil. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Aceh terus mendorong investasi hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Upaya mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh mulai mendapat perhatian investor, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik refineri kelapa sawit yang akan mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh, Safu Adi, dalam Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di Kantor Kementerian Keuangan Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Safu Adi mengatakan rencana investasi tersebut dinilai penting karena selama ini Aceh memiliki banyak pabrik kelapa sawit namun belum didukung industri pengolahan lanjutan yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, Aceh memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit, namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
2: Jadi gini, ada informasi yang terakhir yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Aceh yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok salah satunya adalah minyak goreng itu bisa disediakan sendiri di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu nggak ada. Sedangkan yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita kan pabrik turunan, ya, refinery gitu. Nah, refinery kalau nggak ada ya masyarakat nggak bisa memanfaatin.
1: Menurutnya kehadiran investor yang berencana membangun pabrik refinery menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Melalui pabrik refinery, minyak sawit mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Safu Adi menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah lain. Karena itu, ia mendorong agar investasi di sektor hilirisasi terus diperkuat, sehingga potensi sumber daya Aceh tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk jadi dan memutar roda perekonomian daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, perkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian salurkan alat mesin pertanian kepada petani di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Hari ini ada kita serahkan tracer, sebenarnya jumlahnya 10, cuma kita bawa kemarin 2 sebagai sebaik. Kemudian apa tadi? Untuk pasur-pasur ini, ekstraktor udah 4 anak.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP terus berupaya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsiltan berupa hand traktor dan mesin alat perontok padi atau tracer dos kepada para petani melalui sejumlah kelompok tani yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suru, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan, melalui penyaluran sejumlah alat dan mesin pertanian atau alsiltan tersebut, difokuskan untuk mendorong dan memperkuat kapasitas produksi para petani, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil dapat lebih baik.
3: Kita sebenarnya mendorong agar ketahanan pangan di wilayah kita di Kabupaten Aceh Singkil ini jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Singkil ini.
4: Sekedar informasi, sejumlah para petani di Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian tersebut yang tergabung dalam kelompok tani, meliputi kelompok tani Layembara 1 dan 2, kemudian para petani yang tergabung dalam kelompok tani Lubang Tunggung di Desa Siatas, petani di kelompok tani atau Poktan Cinta Tani, Pekar Tani, Desa Ujung Limus, kelompok tani atau Poktan Sejati di Desa Lairiman, dan kelompok tani Terasi di Desa Silatong masing-masing di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Selain itu, bantuan juga menjangkau para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan Makmur Tani di Desa Mandumpang dan petani di kelompok tani bersaudara di Desa Siumpin, Kecamatan Suro, hingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Sada Arih di Desa Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Lok Ketapang Aceh Besar. Sudah memasuki hari ketiga, korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Muzir Budiana.
5: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di Pantai Luhuk Ketapang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juanda, warga Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, belum ditemukan. Tim Basarnas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperluas hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Tim SAR mengerahkan dua tim pencarian dengan metode pencarian difokuskan di laut dan di darat. Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan lewat udara. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh, Suhengki, mengatakan hingga operasi pencarian pada sore kemarin, korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan.
6: Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan satu unit rig, yaitu peralatan rescue di air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim 2 melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan.
5: Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juanda pada pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat hari Minggu 23 Agustus 2026. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Luhuk Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan pantai tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Kabupaten Simelu ciptakan berbagai inovasi dan keahlian siswa pada berbagai sektor. Selengkapnya laporkan Tisi Molidia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin meninjau langsung pelaksanaan dan mutu pendidikan di Kabupaten Simelu. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tepat Tengah di Desa Lasikin, Kabupaten Simelu. Murtala Mudin bertemu para guru, siswa-siswi hingga melihat sarana prasarana pada sekolah yang berfokus pada bidang pertanian. Pihaknya berharap sekolah ini dapat memiliki banyak jurusan, tidak hanya pertanian, agar terciptanya inovasi, keterampilan dan peluang kerja yang lebih luas.
3: Nanti kamu punya keahlian bidang pertanian dan mendidik kamu untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa menghasilkan, ya, jadi pengusaha. Bidang pertanian, usaha sawit, bidang perikanan di sini laut luas.
2: Murtala Mudin turut mendorong siswa-siswi untuk meraih prestasi pada bidang yang ditekuni serta mampu berwirausaha sejak usia muda agar mandiri dan berdaya saing. Adapun Kabupaten Simelu dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang keilmuan maupun peluang ekonomi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, terdampak longsor satu tahun lalu, Jalan Polohan Anoi Itam ditutup. BPKS prioritaskan keselamatan pengguna. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
4: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS menutup sementara ruas jalan Balohan Anoi Itam yang mengalami longsor. Langkah ini ditempuh untuk mencegah kecelakaan dan korban jiwa mengingat ruas jalan tersebut masih kerap dilalui warga maupun wisatawan. Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS Dr. Fajran Zain mengatakan kondisi longsor di kawasan itu sudah berlangsung hampir setahun. Meskipun material longsor masih terlihat pada siang hari, kondisi menjadi jauh lebih rawan pada malam hari dikarenakan minim penerangan.
5: Hari ini sebenarnya kita melakukan kegiatan sosialisasi penutupan jalan yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi jatuhnya korban, terutama bagi para pengguna jalan, mobil, motor, atau siapapun, baik itu dari warga kota kita sendiri di Sabang maupun para pengguna jalan yang berasal dari wisatawan yang seringkali kadang-kadang menggunakan jalan ini untuk sebagai jalan pintas.
4: Fajran menegaskan BPKS sebagai pihak yang sebelumnya membangun ruas jalan itu berkepentingan memastikan keselamatan pengguna jalan. Karena itu penutupan sementara dilakukan sampai tersedia dukungan pembiayaan untuk membangun kembali bagian jalan yang rusak akibat longsor. Sosialisasi penutupan melibatkan pemerintah kota Sabang melalui dinas teknis, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, serta satuan lalu lintas kepolisian. Unsur kecamatan dan aparatur gampung termasuk Geci Anoi Itam dan Geci Balohan turut dilibatkan agar penutupan dipahami dan dipatuhi masyarakat.
5: Ada rencana dan sudah ada kunjungan kok dari Kementerian Bappenas beberapa bulan yang lalu, dan mereka mengusulkan untuk dinaikkan aja anggaran ke pemerintah pusat. Walaupun sesungguhnya kan butuh proses juga, karena untuk penganggaran tahun 2027 kan sudah selesai, paling untuk 2028. Kami ikhtiar terus kok untuk berusaha terus untuk coba membangun kembali jalan ini.
4: BPKS berharap seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga kawasan tersebut selama penutupan berlangsung. Keselamatan pengguna jalan, kata Fajran, menjadi pertimbangan utama sebelum ruas jalan Balohan Anoi Itam kembali dibuka untuk umum. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Terima kasih Rilona, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan AM di 1251 kHz. Sudah kita ikuti tadi Warta Berita Mutalam atau Warta Berita Daerah pagi ini Warilun edisi Kamis 27 Agustus 2026. Sudah pukul 6:47 menit waktu Indonesia Barat dan kembali kami pilihkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini menemani kebersamaan pagi anda. Di saat ini ada yang tengah bersiap atau bergegas untuk menuju ke tempat aktivitas anda masing-masing.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.